0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: 94,8 JFM, Yabinet Youngsters Radio.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Ki, masih lama tak mandinya? Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Yes, listening to Naval Brainet DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Aduh, di dunia ini tuh benar-benar gak ada yang gratis Youngsters kayaknya ya. Alias semuanya itu duit gitu. Ada pepatah kayak ujung-ujungnya duit. Emang makin valid kayaknya ya di negara kita tercinta ini ya. Terus mau parkir di minimarket yang tulisannya gratis, tiba-tiba tukang parkirnya nongol gitu ya. Ke toilet SPBU juga tetap harus nyiapin koin 2000 perak. Nah, tapi ternyata yang terus hukum undang-undang, bukan undang-undang dasar ya, UUD-nya itu ujung-ujung duit ini gak cuma berlaku di jalanan ternyata. Sekarang buat urusan status kewarganegaraan, negara kita lagi hobi banget masang tarif kayaknya ya. Ibaratnya nih, mau masuk ke Indonesia biar mahal. Mau keluar dari Indonesia juga dipelorotin dulu dompetnya gitu ya. Nah, kocak banget emang kayaknya negara kita ini lagi BU alias butuh uang banget. Jadi yang sers, Presiden Prabowo Subianto baru aja menerapkan aturan baru, yaitu peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026, yang dimana aturan ini tuh ngebahas soal tarif penerimaan negara bukan pajak ya, atau PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum, yang udah ditandatangani tanggal 2 Juli 2026 kemarin dan bakal efektif berlaku mulai Agustus 2026 Youngsters. Salah satu poin yang bikin dahi mengkerut ini adalah kalau ada warga Indonesia ya, warga negara Indonesia atau WNI yang pengen pindah negara nih dan ngajuin permohonan buat melepaskan status kewarganegaraannya, mereka harus bayar tarif sebesar 5 juta. Wah, udah mau cabut dari negara ini aja tetap harus bayar. Gak cuma itu, buat sekedar nerbitin surat keputusan kehilangan kewarganegaraan, kamu harus nambah lagi 3,5 juta. Wah. Terus gimana kalau suatu saat kamu nyesel dan pengen balik lagi jadi WNI gitu kan? Atau mau ngajuin permohonan tetap jadi WNI? Oh, tentu tidak gratis ya, Sars. Dikenakan tarif 1 juta bahkan cuma buat minta surat keterangan status kewarganegaraan doang, dipatok harga 500 ribu. Semuanya wajib disetor ke kas negara. Gimana tuh? Udah kayak daftar member gym ya kayaknya. Ada biaya admin, biaya pembatalan, sama biaya pendaftaran ulang tuh. Nah, kalau kita tadi bahas tarif buat yang mau log out dari Indonesia ya, sekarang kita bahas yang mau log in nih yang Sars. Jadi mulai Agustus 2026 nanti, warga negara asing alias WNA ya, yang pengen naturalisasi jadi WNI, biayanya benar-benar bikin nangis kayaknya ya. Kalau WNA itu lewat jalur permohonan umum, siap-siap aja merogoh kocek sampai 75 juta per permohonan ya, Sars. Sementara kalau jalurnya lewat jalur perkawinan alias nikah sama orang lokal ya, dapat diskon dikit lah, jadi 25 juta ya, Sars. Waduh. Mengutip penjelasan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ya, Kementerian Hukum Bapak Widodo, aturan baru ini diterbitkan buat nyesuaiin perubahan nomenklatur kementerian dan nyesuaiin dinamika kondisi perekonomian kita, katanya. Dari ratusan layanan, ada yang tarifnya tetap, ada yang naik, tapi ada juga kok yang digratisin. Salah satunya adalah tarif pewarganegaraan buat kepentingan negara kayak pemain sepak bola keturunan buat timnas kita tuh. Nah, itu dihapus alias gratis. Tapi ngelihat aturan UUD ini yang ujung-ujungnya duit ya, jelas aja timeline media sosial langsung rame lah yang Stars. Dan penuh sama komentar netizen Indonesia yang super sarkas ya, dan out of the box gitu. Ada satu komentar netizen yang relate banget dan bikin Alvin ngakak gitu bacanya yang Stars. Dia bilang gini nih, ya wajar lah bayar mahal gitu kan. Ini Indonesia bos, karena WNI itu privilege-nya otomatis masuk surga ya. Jadi udah ditanggung dosanya sama pemerintahan dan petugas pajak. Ada juga yang nyeletuk sarkas buat tarif WNA yang 75 juta tuh. Oh, pantesan aja 75 juta. Masuk surga jalur fast track gitu kan. Emang segitu harganya ya. Waduh, netizen Indonesia ini emang kalau disuruh ngerosting kebijakan pemerintah, kreativitasnya menembus batas atmosfer ya. Gila, ngelihat
nominal-nominal tadi tuh rasanya kayak ngelihat tagihan pay letter yang seharusnya bikin shock gitu. Keluar masuk negara berasa kayak masuk jalan tol. Harus tap e-tol dulu tuh biar pintunya kebuka ya. Gimana menurut kamu yang seharusnya kebijakan tarif kewarganegaraan baru ini? Apakah 75 juta buat WNA dan 5 juta buat WNI yang mau pindah itu worth it dan masuk akal? Atau malah bikin ribet orang-orang yang emang butuh pindah kewarganegaraan gitu? Aduh, gak tahu deh yang harus pusing gitu ya kalau mikirin negara Indonesia yang satu ini kayak ada aja gitu idenya untuk merampok warganya. Waduh, daripada ngomong lebih jauh bahaya ya. Udahan aja deh Yesers ya. Aduh pusing juga nih. Jangan kemana-mana Yesers, abis ini banget kita bakalan tebak cepat. Jadi langsung stay tune aja ke WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau buat kamu yang ingin rekomendasiin lagu favorit kamu juga boleh banget ya. Kita ketemu dulu sama satu lagu dari Megan Trainor,

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Eh, kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum?
4: Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
3: Belum nih, emang harus banget ya?
4: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
3: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
4: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja. Kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
5: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Search di 94.8 FM ya. Jadi kamu langsung sekarang juga join chat gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Atau bisa juga ikutan jawab di @TJFM Surabaya, langsung DM Instagramnya. Karena kita masuk di segmen Tebak Cepat. Ada 3 pertanyaan seperti biasa yang search ya, yang harus kamu jawab secara cepat di segmen Tebak Cepat kali ini. Nah, tebak cepatnya terkait apa? Tadi kita sudah membahas soal mengenai hadiah dari Piala Dunia 2026 ya. Jadi, tebak cepatnya mengenai hadiah aja. Oke? Hadiah, hal yang paling disukai semua orang gitu ya. Entah itu kado atau semacamnya ya, yang berbau-bau gratis itu ya suka lah. Oke, langsung gedein volume radio kamu atau handphone kamu ya, search biar suara Alvin terdengar jelas. Dan sekali lagi langsung stay di WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk menjawab pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini. Langsung saja, ini dia tebak cepat hari Selasa 21 Juli 2026.

Kita masuk ke pertanyaan pertama. Dan mulai dari kado yang paling gede yang search di dunia ya. Kamu pasti tahu patung Liberty yang jadi ikon kebanggaan Amerika Serikat. Nah, faktanya patung raksasa itu aslinya bukan buatan Amerika, melainkan sebuah kado ulang tahun kemerdekaan Amerika yang ke-100 dari negara lain. Negara manakah yang kasih kado raksasa ini? Apakah A, Perancis, atau B, Inggris? Apakah A, Perancis, atau B, Inggris?

Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948. Sekali lagi, Alvin ulang pertanyaan pertama. Dimulai dari kado yang paling gede di dunia. Kalau kamu tahu ya, patung Liberty yang jadi ikon kebanggaan Indonesia yang search, Indonesia, kebanggaan Amerika Serikat. Nah tuh, Indonesia lagi. Patung Liberty ya, yang jadi ikon kebanggaan Amerika Serikat. Faktanya, patung raksasa itu aslinya bukan buatan Amerika yang search, melainkan sebuah kado ulang tahun kemerdekaan Amerika yang ke-100 dari negara lain. Nah, negara manakah yang kasih kado raksasa ini yang search? Apakah A, Perancis atau B, Inggris? Apakah A, Perancis atau B, Inggris?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Hadi. Kak Hadi menjawab B, Inggris. Oke, Kak Hadi menjawab Inggris. Disusul oleh Kak Yusuf Triyono juga menjawab Inggris. Dua suara sudah masuk jawaban Inggris. Lalu ada dari Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab Perancis. Wah. Oke, dua suara berbeda yang search. Ada yang menjawab Inggris, ada yang menjawab Perancis. Disusul juga oleh Kak Intan menjawab Perancis. Ada dua suara menjawab Inggris, dua suara juga menjawab Perancis. Kira-kira manakah yang betul dari dua jawaban ini, youngsters? Apakah Inggris atau Perancis? Langsung saja Alvin kunci jawaban pertama.

Prancis. Dua jawaban betul. Yang menjawab Inggris, mohon maaf jawaban Anda meleset, youngsters. Jadi jawabannya adalah Prancis ya. Ini kadonya gak main-main gitu ya. Pemerintah Prancis itu sengaja ngasih hadiah ini sebagai simbol persahabatan sejati ya. Tapi karena patungnya raksasa banget, kado ini tuh gak dikirim utuh ya, ses. Melainkan dipreteli gitu ya, dipreteli gitu. Jadi 350 kepingan besi dan tembaga, terus dibungkuslah ke dalam 214 peti kayu raksasa, lalu dikirim pakai kapal melintasi samudra buat dirakit ulang di Amerika ya. Kebayang gak tuh gimana cara unboxing kadonya? Udah kayak Lego gitu ya. Harus disusun-susun, harus dirakit lagi gitu kan. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua yang harus kita masuk ke tradisi bungkus kado nih. Di awal abad ke-20, orang ngasih kado itu bungkusnya polosan aja ternyata yang harus, cuma pakai kertas tisu biasa. Nah, tapi di tahun 1917, sebuah toko kartu ucapan di Amerika itu kehabisan kertas tisunya pas lagi musim liburan. Akhirnya mereka nekat menjual kertas pengganti yang motifnya cantik, dan malah jadi tren kertas kado sedunia sampai sekarang. Nah, pertanyaannya, kertas apakah itu? Apakah A, kertas pelapis dalam amplop, atau B, kertas sisa kalender dinding? Apakah A, kertas pelapis dalam amplop, atau B, kertas sisa kalender dinding?

Alvin ulangin lagi pertanyaan kedua. Ke tradisi bungkus kado yang di awal abad ke-20 itu orang ngasih kado bungkusnya cuma polosan aja nih youngsters, pakai kertas tisu biasa gitu ya. Tapi di tahun 1917 sebuah toko kartu ucapan di Amerika itu kehabisan kertas tisunya pas lagi musim liburan. Akhirnya mereka nekat menjual kertas pengganti yang motifnya cantik lah yang search bisa dibilang. Dan malah jadi tren kertas kado sedunia gitu kan sampai sekarang. Nah, apa kertas penggantinya? Apakah A, kertas pelapis dalam amplop, atau B, kertas sisa kalender dinding? Apakah A, kertas pelapis dalam amplop, atau B, kertas sisa kalender dinding?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kakak Hadi. Kakak Hadi menjawab B. Berarti kertas sisa kalender dinding. Lalu ada dari Kak Yusuf Triyono menjawab kertas sisa kalender dinding. Sama seperti Kak Hadi. Kalau kata Kak Ferdi juga menjawab B, sisa kalender dinding. Kak Intan menjawab B juga. Oke, lumayan kompak yang search ya. Jawaban di pertanyaan kedua tidak berbeda seperti pertanyaan pertama. Kayak udah yakin banget jawabannya B gitu. Oke, langsung saja Alvin kunci yang search jawaban kedua.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... A. Kertas pelapis dalam amplop. Waduh, jawabannya kompak sih, tapi kompak salah semua juga. Jadi bukan kertas sisa kalender yang search ya, tapi jawaban yang betul adalah kertas pelapis dalam amplop. Jadi ini sejarahnya, waktu itu Hall bersaudara ya, yaitu pendiri perusahaan Hallmark, paniklah karena kertas tisu pembungkus mereka tuh ludes terjual gitu ya. Akhirnya mereka ambil tumpukan kertas pelapis bagian dalam amplop, amplop surat ya, yang didatangkan dari Prancis. Nah, kertas amplop ini kebetulan punya motif cantik dan warnanya cerah ya, Sars. Dan mereka jual eceran. Ternyata laku keras dong. Sejak saat itu tradisi ngebungkus kado pakai kertas bermotif akhirnya lahirlah dan digunakan sampai sekarang ya. Jadi kalau kamu mikirnya kertas amplop putih yang ada buat kondangan-kondangan, ya berbeda ya Sars ya amplopnya. Ini tuh mereka pakainya amplop ada motifnya gitu. Jadi didatangkan dari Prancis amplop suratnya. Bukan amplop surat yang putih polos itu yang search ya, tapi amplop suratnya juga bermotif dulu, yang sekarang dijadiin buat ngebungkus kado gitu. It's okay, salah semua. Tapi semoga pertanyaan terakhir betul ya yang search ya. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, ini terjadi di dunia perkantoran atau tongkrongan kampus ya. Sering banget ada tradisi tukar kado receh, biasanya namanya White Elephant atau kado gajah putih gitu. Nah, sejarah aslinya yang search, raja-raja di Siam atau Thailand zaman dulu itu memang beneran ngasih hadiah seekor gajah putih ya. Beneran ngasih hadiah seekor gajah putih gitu kan ke bangsawan bawahannya. Nah, tapi ternyata kado mewah ini niat aslinya tuh bukan buat penghargaan, tapi niat aslinya tuh bikin bangkrut penerimanya. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Apakah pernyataan ini benar atau salah? Yang di mana? Raja-raja di Siam atau Thailand zaman dulu beneran ngasih hadiah seekor gajah putih hidup ke bangsawan bawahannya. Yang di mana ternyata kado mewah ini niat aslinya bukan buat penghargaan, alias buat bikin bangkrut penerimanya. Apakah benar atau salah?

Alvin ulang sekali lagi pertanyaan terakhir. Yang biasanya terjadi di dunia perkantoran atau tongkrongan kampus ya, biasanya ada tradisi tukar kado receh, namanya itu White Eleven atau kado gajah putih gitu. Nah, sejarah aslinya yang SARS, zaman raja-raja di Siam atau Thailand zaman dulu itu memang beneran ngasih hadiahnya itu seekor gajah putih gitu ya. Gajah putih hidup ke bangsawan bawahannya. Nah, ternyata kado mewah ini niat aslinya itu bukan buat penghargaan, yang dimana buat bikin bangkrut penerimanya. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Benar atau salah? Sejarah asli dari White Eleven yang ada di tradisi perkantoran atau tongkrongan kampus, yang dimana tukar kado, kado gajah putih namanya ya. Sejarah aslinya, raja-raja di Siam atau Thailand ini zaman dulu memang beneran ngasih kado hadiah seekor gajah putih hidup ke bangsawan bawahannya. Nah, ternyata kado mewah ini aslinya bukan buat penghargaan, tapi bikin bangkrut penerimanya. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Benar atau salah?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Hadi. Menjawab salah. Kak Yusuf Triyono menjawab salah aja deh. Kalau Kak Yantar menjawab kayaknya bener Devin. Nah, dua jawaban yang masuk lagi. Yang seharusnya Kak Intan menjawab benar, Kak Yusuf menjawab salah, Kak Hadi menjawab salah. Kalau Kak Ferdi jawabannya apa nih Kak Ferdi? Belum menjawab Kak Ferdi. Apakah salah? Apa benar? Nah loh, ini penentuan ya. Pertanyaan terakhir yang seharusnya tadi udah salah semua tuh jawabannya. Pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaan ketiga. Kalau salah terlalu lagi sih Yangsters ya. Kalau jawaban kamu salah, remedial berarti. Nah, kira-kira jawabannya betul atau salah? Pertanyaan ketiga, langsung saja Alvin kunci Yangsters jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan terakhir adalah... benar. Waduh, yang betul jawabannya Kak Intan, Yangsers, Kak Yusuf dan Kak Hadi meleset lagi nih jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah benar ya, yaitu bikin bangkrut penerimanya Yangsers, yang di mana ini adalah plot twist yang jahat banget gitu bisa dibilang. Ya di zaman itu gajah putih dianggap hewan yang sangat suci ya. Kalau dapat hadiah gajah putih dari raja yang sers, penerimanya itu dilarang keras mempekerjakan hewan itu gitu kan. Padahal biaya perawatan dan makanan gajah itu luar biasa mahal ya. Jadi raja itu sengaja ngasih hadiah kado suci ini ke orang yang diem-diem dia benci lah yang sers ya. Diam-diam dia benci. Biar orang tersebut pelan-pelan jatuh miskin dan bangkrut karena harus ngurusin gajah seumur hidupnya. Nah, jadi benar-benar biar bikin bangkrut yang Star. Jadi jawabannya adalah betul sekali ya, bukan salah. Ayo, yang jawabannya salah, salah satu, salah dua. Aduh, remedial nih ya Star ya. Kak Yusuf Triyono, Kak Hadi, salah dua ini. Kak Intan sama Kak Ferdi, salah satu. Oke, itu dia yang search 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini ya. Selamat yang sudah menjawab. Betul, kayaknya gak ada yang betul semua ya pagi hari ini. gak apa-apa banget ya. Nanti kita coba lagi besok hari ya. Itu sebuah pengetahuan biar kamu tahu jawabannya. Oke, itu dia 3 pertanyaan tebak cepat. Terima kasih yang sudah ikutan jawab. Yang ses ada dari Kak Yusuf, Kak Hadi, Kak Ferdi, sama Kak Intan ya, yang sudah meramaikan tebak cepat pada pagi hari ini. Ditunggu rekomendasi lagunya yang ses ya. Boleh banget langsung aja kasih rekomendasi lagu pagi kamu. Kira-kira yang enak buat diputar pagi-pagi itu apa. Jadi Alvin tunggu ya rekomendasi lagu dari kamu. Nanti abis ini kita bakalan battlein dua musisi di back to back song. Kira-kira musisi luar negeri atau musisi lokal aja pada hari ini. Kita lanjut dulu, ada lagu dari Ed Sheeran, Skeletons.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: The Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ FM.

0: Widih, sekarang gak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita gak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap gak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Nah, coba kamu bayangin ya, Sers, kalau kamu lagi ngerayain anniversary gitu ya, atau ulang tahun, atau bahkan nikahan, kado apa sih yang biasanya kamu kasih atau pengen kamu dapat dari pasangan kamu yang, Sers, bunga, coklat, jam tangan mahal, atau tiket nonton konser? Kayaknya udah basic gitu ya kalau hadiah-hadiah kayak gitu. Nah, kalau seorang musisi biasanya tuh kadonya levelnya udah beda gitu ya. Mereka gak cuma ngasih barang, tapi biasanya mereka tuh nyiptain sebuah mahakarya alias lagu khusus nih buat merayakan momen itu. Nah, jadi di Back to Back Song kali ini yang Sers, aku mau battlein dua musisi yang dimana mereka tuh nyiptain lagu ini buat kado alias hadiah gitu ya. Bukan cuma semata doang tuh ya. Yang pertama ada dari Judika dengan lagu Sampai Akhir.

panggil penyanyi dengan suara melengking dan powerful ini ya. Buat kamu yang ngikutin perjalanan cinta Judika dan Duma Riris Youngsters, pasti tahu ya hubungan mereka tuh dulu penuh air mata dan perjuangan berat gitu, karena terhalang restu orang tua lah. Nah, ketika akhirnya mereka berhasil membuktikan cinta mereka dan melenggang ke pelaminan di tahun 2013 ya, Judika nyiptain sebuah lagu sebagai kado pernikahan terindah buat Duma, yang dimana lagu itu ibarat janji suci sekaligus perayaan kemenangan cinta mereka ya. Dan sampai akhir inilah lagu yang dibawain secara duet langsung bareng sang istri Duma Riris, yang liriknya dalam banget ya, ses, menceritakan tentang sumpah sepasang kekasih untuk terus bersama ngelewatin badai hidup sampai maut memisahkan. Vibesnya bener-bener romantis, haru, dan sampai detik ini masih jadi anthem wajib lagu kebangsaan di acara wedding-wedding gitu ya. Lalu kita battlein Judika dengan Gigi. Ada 11 Januari.

band pop rock legendaris ya. Ada Gigi. Kalau Judika lagunya romantis penuh haru, kalau lagu yang satu ini justru berawal dari kisah kocak alias mengancam nyawa juga sih yang ser. Jadi sang vokalis Kang Arman Maulana itu ya terkenal sebagai suami yang pelupa banget. Saking pelupanya, dia sering lupa tanggal anniversary pernikahannya sama Mbak Dewi Gita yang serius. Akhirnya Mbak Dewi tuh ngasih surat cinta yang isinya ancaman halus lah ya. Kalau sampai lupa lagi, mending kelar aja katanya. Waduh, panik dong Kang Arman ya. Akhirnya buat kado anniversary-nya sekaligus biar dia nggak bakal pernah lupa lagi seumur hidup, diciptainlah lagu ini yang seharusnya lagu penyelamat nyawa gitu ya. Akhirnya dikasih judul sesuai tanggal pernikahan mereka, yaitu 11 Januari. Yang berkat lagu ini, Kang Arman dijamin gak bakal pernah diamuk istri lagi ya tiap awal tahun. Beda sama lagu Gigi yang biasanya ngerok, lagu ini dibawain dengan nuansa akustik yang sweet banget. Liriknya nyeritain tentang rasa syukur bisa nemuin belahan jiwa, sederhana, manis, tapi ngena banget di hati gitu. Wah, siapa coba yang gak meleleh dikasih kado seindah ini ya, dikasih lagu yang stres. Menjalani kisah cinta ini. Jadi kamu tim mana yang stres di back to back song pagi hari ini? Boleh langsung vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Sekali lagi, kamu timnya Judika sampai akhir.

atau kamu timnya Gigi 11 Januari. So, aku butuh suara kamu yang search untuk penentuan closingan The Morning Crew pada pagi hari ini ya. Kira-kira closingan nanti bakal diisi sama Judika atau sama Gigi? Langsung vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya yang search ya. Aku mau sapa-sapa juga buat yang mau request lagu tadi ya. Ada dari kakak siapa? Kakak Novelia sama kakak Novelia sama kakak Bunda Dian ya, yang pengen dengerin lagunya Kenris yang Semesta itu. Sekali lagi mohon maaf kakak bunda ya, belum bisa diputer di DJ FM pagi hari ini karena masih tergolong lagu baru ya, lagu Indonesia terbaru. Jadi nanti boleh request lagi aja di jamnya yang start sama DJ Hans di jam 11 sampai jam 1 siang. Lalu ada dari Mas Yusuf Uuk yang start, yang mau dengerin lagunya Slang Virus ya. Ada Viro Slang, boleh banget Mas Yusuf, ada ya. Abis ini aku puterin spesial untuk Mas Yusuf ya, udah aku siapin di playlist juga. Lalu tadi ada dari Kak Ferdi yang pengen dengerin lagunya Gwen Stefani yang judulnya Rich Girl. Oke. Yang fit sama Eve ya, boleh banget kayak Kak Ferdi. Ditunggu lagunya, sudah aku masukin playlist juga. Ya, terus katanya Dibi mana Vin? Dibi mana Vin? Kata Kak Ferdi. Ada Kak Dibinya ya. Besok sama Kak Dibi lagi kok yang search ya, ditemani sama Kak Dibi lagi. Alvin cuma sampai Senin Selasa doang, jadi Rabu Kamis Jumatnya ditemani sama Kak Dibi ya untuk akhir pekannya. Oke. Jadi kita lanjut dulu mendengarkan lagu rekomendasi dari Mas Yusuf Uuk ya. Ada Slang Virus.

sakralnya juga ada gitu ya, karena dibawain secara duet. Cocok banget buat kamu yang lagi bucin ugal-ugalan, pengen ngodein pasangan buat naik ke pelaminan, atau buat kamu cowok-cowok yang lagi nyiapin mental buat ngelamar si dia tuh, atau ngadepin calon mertua. Wah, dengerin lagu ini ada bakalan ngasih keberanian ekstra gitu. Jadi lagu ini juga soundtrack wajib buat kamu yang mau bikin video romantis, bisa banget ya. Jadi kalau kamu pengen closingan hari ini ditemenin sama Judika, boleh langsung vote aja Judika sampai akhir ya. Atau kamu pengen dengerin lagunya Gigi 11 Januari.

kado ajaib dari Kang Arman Maulana ya buat Mbak Dewi Gita biar dia selamat dari omelan karena lupa tanggal anniversary gitu kan. Kocak emang ya. Kalau lagu Judika itu berat dan sakral, lagu 11 Januari ini vibes-nya kebalikannya. Alunan gitar akustiknya itu chill, manis, gampang banget nempel di kuping gitu ya. Cocok juga buat kamu nemenin road trip atau sekadar jalan-jalan keliling Surabaya berdua naik motor pagi-pagi gini. Nah, selain itu lagu ini juga anthem buat cowok-cowok pelupa biar selalu ingat lah ya betapa berharganya hubungan kamu gitu kan. Jadi dengerin lagu ini tuh bawaannya pengen senyum terus dan bersyukur punya pasangan yang terima kita tuh apa adanya yang sers. Ayo, jadi gimana? Aku butuh vote kamu, yesers, untuk closingan hari ini ya. Kamu timnya Judika sampai akhir.

kita di 081-888-0948 ya. Soalnya ini aku hitung-hitung tadi vote-nya seri ya, Sers ya. Jadi gimana tuh kalau seri aku menentukannya? Jadi langsung yang belum vote sekarang juga vote. Kamu tim Judika atau tim Gigi? Yes, Sers ya. Kita lanjut dulu ditemani sama Last Child dari Depresiku.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: The Ultimate Youngsters Radio.
5: DJ FM.
6: Youngsters, kamu masih ingat nggak sama lagu yang ini?

0: cobek ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka, DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen cobek ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya.
1: Nah, Youngsters, ada juga sebuah seminar yang membahas kesehatan dan peluang bisnis di Business Opportunity Sharing bersama pembicara yang telah memiliki pengalaman dan pencapaian nyata juga ya. Jadi ini bukan sekedar seminar motivasi, yaitu sharing langsungnya bersama motivator Dr. Jesse Khayem ya dari USA. Wow, beliau itu telah berbagi edukasi dan menginspirasi banyak orang di berbagai negara termasuk di berbagai kota di Indonesia untuk membangun kesehatan yang lebih baik sekaligus membuka peluang menuju kesejahteraan. Jadi acaranya di hari Rabu 22 Juli 2026 jam 5:30 ya, alias pukul 17.30 WIB di kantor For Life Surabaya. Alamatnya berada di gedung Japva Indoland Tower 2 lantai 10 Jalan Panglima Sudirman nomor 66-68 Surabaya. Kamu bisa daftar aja kehadiran melalui WhatsApp di 081938 1000 ya 2. Jadi kosongnya 4 kali, 081-938-1000-2. Jadi ini gratis, kuota peserta terbatas. Jadi segera daftarkan diri kamu ya, Sars ya. Sampai jumpa di Surabaya.

Masih bareng sama Alvin ya, Search the Morning Crew. Waduh, udah detik-detik terakhir banget ya, kita hampir bye-bye. Tapi vote-nya masih kurang ya, Sars. Ini gimana tuh back-to-back song-nya ya? Aku masih butuh suara dari kamu. Kira-kira kamu pilih apa di back-to-back song pagi hari ini? Alvin, spill-spill lagi ya, yang Sars, untuk terakhir kalinya. Yang pertama ada dari Judika, yang Sars, sampai akhir. Nah, kalau Judika ini yang Sars, di mana dia ini menciptakan lagu ini untuk kemenangan cinta dia buat Duma Riris alias istrinya setelah susah payah nembus restu orang tua. Jadi ini adalah lagu hadiah alias lagu sebagai kado ya, bukan apa-apa gitu. Nah, kalau kamu mau dengerin suara Judika di closingan hari ini yang Sars ya, kamu bisa vote Judika sampai akhir. Tapi kalau kamu pengen dengerin lagunya Gigi ya, kamu bisa vote Gigi 11 Januari.

Kalau Gigi 11 Januari ini adalah lagu untuk kado juga ya. Diciptakan Kang Arman Maulana untuk istrinya karena dia tuh lupa gitu tanggal anniversary mereka ya. Jadi biar gak lupa akhirnya dibuatkan lagu lah untuk kado istrinya, Youngsters. Jadi kamu tim mana? Kamu tim Judika sampai akhir?

0: dua kandidatnya ya yang sers ya. Saatnya kita bacakan vote yang sudah masuk. Apakah Judika apa Gigi yang dipilih yang sers? Oke, kita buka WhatsAppnya. Dan yang sudah memilih ada dari Mas Yusuf Uuk ya yang sers. Yang sudah memilih, aku pilih Judika kak. Oke, Mas Yusuf Uuk memilih Judika, satu suara dari Mas Yusuf Uuk. Lalu disusul oleh Kak Ferdi memilih vote Gigi, Gigi aja Vin. Udah gitu gambarnya emot gigi lagi ya, langsung emot gigi bukan gigi gitu. Satu suara juga Gigi dari Kak Ferdi ya. Jadi satu sama nih Judika sama Gigi. Kira-kira siapa lagi? Ada dari Kak Intan yang search yang memilih, aku tim Gigi aja Vin. Oke, Kak Intan memilih Gigi. Sama seperti Kak Ferdi ya, Gigi dua suara. Lalu terakhir ada dari Kak Yusuf Triyono ya. Katanya vote back to back song, aku pilih Gigi 11 Januari. Pas banget tuh awal aku masuk kerja dan tiap 11 adalah gajian. Tapi tumben ya gajiannya 11 gitu. Biasanya kalau nggak awal bulan, akhir bulan biasanya ya Kak Yusuf. Ini bisa dibilang pertengahan sih ya, 11 nggak sih, nggak pertengahan. Minggu kedua gitu ya. Minggu kedua 11 Januari gajiannya. Januari tiap tanggal 11 gitu kan Kak Yusuf gajiannya. Oke. Berarti back to back song hari ini sudah ada 3 suara dari Gigi ya. Dan satu suara Judika. Berarti pemenangnya adalah dimenangkan oleh Gigi 11 Januari. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill tadi, ada yang berjudul Janji ya. Jadi kamu bakalan mendengarkan lagunya Gigi di closingan hari ini yang search ya. Terima kasih banyak yang sudah vote back to back song pada pagi hari ini yang search ya. Alvin mau pamit undur diri dulu dari udara pagi hari ini, hari Selasa. Terima kasih buat kamu yang udah menemani Alvin dari tebak cepat tadi pagi ya, sampai back to back song. Sampai jumpa yang search ya. Selamat melanjutkan hari Selasa ini, yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, semangat ya yesers. Jangan lupa makan ya. Kalau belum makan nanti jam 11 sampai jam 1 siang ditemenin sama DJ Hans di jamnya yang search. Sore nanti ada DJ Kiki di Sunset Vibes jam 3 sampai jam 5, jam 6 sore, 3 sampai 6 sore. Dan malamnya ditemenin sama DJ DB, DJ Febi ya, DJ K-pop jam 8 sampai 10 siang. Besok nanti ditemenin sama DJ DB lagi ya, hari Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Jadi Alvin cuma menemani kamu di hari Senin, Selasa di minggu ini. Tadi Kak Yusuf Triyono juga udah nanya juga tuh ya sama Kak Ferdi. Kak Yusuf katanya sejak Senin kemarin Kak Dibi gak siaran. Kemana Kak Dibi? Katanya besok ditemenin sama Kak Dibi lagi ya. Yesers ya. Oke, terima kasih banyak. Alvin pamit dulu. Bye-bye yesers. Kita sambut pemenang back to back song kita pada pagi hari ini. Please welcome, ini dia Gigi.
1: Back to back song pilihan yang terus.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Access Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Yeah.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Med Table di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

Mindsetnya sekarang jangan karena takut ditilang, tapi karena keselamatan kamu itu yang utama. Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang terus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Di pertandingan final FIFA World Cup 2026, Spanyol berhasil menjadi juaranya. Gak cuma jadi juara yang nerima Piala Dunia aja, tapi sekaligus juga pecahin 3 rekor dunia di Piala Dunia 2026. Yang pertama, jadi tim yang kebobolan paling sedikit, yaitu 1 gol. Terus yang kedua, rekor tak terkalahkan terpanjang di laga internasional kompetitif putra, yaitu untuk 38 laga. Yang ketiga atau yang terakhir, Spanyol juga dapat rekor clean sheet atau mencegah kebobolan ke gawang terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu 7 kali. Jadi apa Spanyol tim pilihan kamu dari awal atau udah ngeprediksi aja kalau yang bakal menang di tahun ini adalah Spanyol?
1: DJ Highlight by DJ

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

Tahu banget sih youngsters, kalau sekarang ini perekonomian lagi susah, dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja, daripada capek cari kerja. Tapi, kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters, kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian, ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi, menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada Presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026. Kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokal Surabaya.
1: Musisi cewek serba bisa asal Surabaya, Ayu Melati Savitri atau AMSAF. Coba terjun ke industri musik Indonesia dan coba buat ngisi posisi sebagai diva pop Surabaya yang nggak cuma sebagai singer aja yang stars, tapi juga songwriter dan juga performance lewat karyanya sendiri. Terinfluence sama Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, dan Nicki, nggak heran kalau single yang dia rilis itu ngegabungin antara music R&B dan juga pop. Karya AMSAF bisa banget kamu dengerin di DJ FM Surabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day, youngsters? Halo, halo. Hai, gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy come back to Indonesia ya. Balik ke Indonesia happy banget.
2: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Jujur, I'm so lucky, because I did a guy, kayak aku desa seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi dia tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh, I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini or maybe like pure in love with someone. And finally I got it. I mean, I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really? On TV.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Vokalis The 1975, Matty Healy, resmi menikah dengan Gabriel Bechtel. Mereka resmi mengikat janji suci di hari Sabtu, tanggal 19 Juli kemarin, Youngsters, di Castle Delago Hollywood Hills. Acara yang digelar sederhana ini cuma dihadiri keluarga sama sahabat terdekat aja, yang rata-rata pada pakai baju hitam nih semuanya. Congrats deh to the new Mr. and Mrs. Healy.
1: DJ Highlight by DJ.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep The Third Place. Atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor, di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
2: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri. Mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kayak bentuk lagi-lagi, tanda kutip, kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. I need my eyes, eyes,

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

9.4 di JFM Delta Bagi Answers Radio. Siang Answers, baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Answers. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakal seru-seruan di siang hari ini dengan aku puterin playlist yang ada di jamnya Answers siang hari ini ya. Selain playlist dari aku bakal juga rekomendasiin atau putar playlist dari kamu Answers ya. Kalau mungkin kamu ada rekomendasi playlist yang lagi on repeat di playlist kamu, boleh banget nanti langsung aja rekomendasiin ke Hans lewat WhatsApp dan juga Instagram. Dan juga nanti bakal Hans kasih info-info terupdate terbaru ya, biar kamu gak kudet lah ya. Jadi stay tune terus barengan sama Hans sampai jam 1 siang nanti, dengan kita dengerin dulu satu lagu manasan buat kamu dari 3 komposer ya, Diam-Diam Suka, yang siap Hans puterin siang hari ini.

Iya, udah belum? Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Masih di Neforwedik di JFM Surabaya. Barang sama Hasya yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Welcome back di jamnya Iansos barengan sama Hans. Gimana kabarnya di hari Selasa ini Iansos? Masih aman kan ya? Kerjaan masih bisa diajak kompromi. Terus deadline juga belum terlalu brutal kan ya? Atau jangan-jangan dari pagi sudah disambut notif grup kantor yang udah gak ada habisnya ini ya. Kayaknya sih ya. Tapi gak apa-apa yang asas, at least ya kita sudah bisa ngelewatin atau berhasil ngelewati hari Senin kemarin ya. Satu hari yang katanya tuh paling berat banget ya dalam seminggu itu. Jadi sekarang tinggal lanjutin aja ritmenya pelan-pelan ya. By the way, Hans tuh selalu ngerasa hari Selasa tuh yang unik gitu ya, karena kita udah mulai terbiasa sama rutinitas lagi gitu ya. Udah gak terlalu kaget sama alarm pagi dan udah mulai nyetel sama kerjaan gitu ya. Udah mulai klop dan bisa berdamai sama kerjaan gitu ya. Sepakat gak? Sepakat dong harusnya ya. Dan biasanya di hari Selasa tuh produktivitas juga mulai sudah naik ya. Ya walaupun pengen weekend juga pelan-pelan mulai muncul gitu ya. Perasaan pengen kapan nih weekend nih kapan gitu. Nah sekarang juga pas banget udah masuk jam istirahat ya. Jadi stop dulu sebentar semua kerjaan kamu ya. Kalau lagi di kantor mungkin ditinggalin dulu laptopnya beberapa menit ya. Kalau mungkin lagi kuliah atau sekolah juga jangan lupa isi tenaga dulu yang terus. Kalau lagi di jalan juga semoga perjalananmu lancar dan hati-hati ya pastinya. Karena selama 2 jam ke depan Has bakalan nemenin waktu istirahat kamu dengan playlist Indo favorit pilihan kamu yang terus. Jadi kalau kamu ada lagu-lagu yang pengen diputerin siang hari ini bareng sama Hans ya, boleh banget asalkan lagu Indo pop terbaru ya. Boleh lagu galau, lagu sedih atau mungkin lagu seneng, boleh banget. Tapi prioritasin lagu yang seneng-seneng ya yang terus. Karena di siang hari ini kita harus chill dong ya. Harus santai menikmati waktu istirahat di siang hari ini buat recharge mood dan energi kamu untuk lanjut nanti ya sampai sore hari. Kalau ada lagu langsung boleh aja drop atau update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget ya. Terus kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Jangan lupa ceki-ceki di Instastory buat drop rekomendasi lagunya ya. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi. Yang sus kamu tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang banget kan? Kalau bisa DM, DM aja nanti juga biar bisa Hans bacain atau masukin playlist kamu ke playlist hari ini di jamnya ya sus. Oke? Kalau mau titip salam juga boleh banget lewat WhatsApp atau Instagram, oke? Pokoknya lanjutin makan siangmu. Kalau mungkin belum nyiapin ya tinggal beli aja disiapin ya. Kalau ngantuk juga jangan lupa diseruput kopinya yang terus biar makin on fire ya di siang hari ini. Buat temenin kamu sampai jam 1 siang nanti juga Hans bawain info-info terupdate. Jadi jangan lupa stay tune terus di 94.8 di JFM Surabaya. Biar gak ketinggalan juga kamu boleh banget download radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Kalau kamu nggak dapat frekuensi kita gitu ya di 94.8 boleh banget lewat radio digital atau lewat streaming juga bisa banget ya. Terus kamu tinggal cari aja di www.djfm.co.id. Pokoknya kita chill dan enjoy di waktu siang hari ini, di waktu istirahat ini ya, sers ya. Sambil nanti bakal Hans temenin dengan lagu-lagu pilihan kamu tentunya ya. Pokoknya stay tune terus, kita lanjut setelah ini dengan lagu Naikila MMG spesial buat kamu ya, sers ya. Langsung aja aku puterin main-main gue spesial buat kamu di siang hari ini. Let's go!

FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

0: Stand by.
1: Nanfoponi DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Halo warga Surabaya dan sekitarnya, kalau kamu ingin hidup lebih sehat sekaligus membuka peluang bisnis, jangan lewatkan Business Opportunity Sharing yang akan menghadirkan motivator internasional Dr. Jesse Heam dari Amerika Serikat. Beliau akan berbagi inspirasi seputar kesehatan, pengembangan diri, hingga peluang membangun kesejahteraan melalui pengalaman yang telah dibagikan di berbagai negara. Catat tanggalnya ya, Rabu 22 Juli 2026 pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat di kantor For Life Surabaya, Gedung Java Indoline Tower 2, lantai 10, Jalan Panglima Sudirman nomor 6668 Surabaya. Acara ini gratis, namun kuota pesertanya terbatas. Jadi, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp di 081-938-104x2. Yuk jadikan hidup sehat dan berbagi pilihanmu. Sampai jumpa di Business Opportunity Sharing.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film trailer bioskop, tapi ada juga di OTT Netflix, tentang hilangnya mayat perempuan yang stars Dendam Malam Kelam. Film yang udah dirilis sejak 28 Mei 2025 di bioskop, garapan Daniel Rifki, yang diadaptasi dari film Spanyol tahun 2012 berjudul The Body, karya Oriol Paulo ini nampilin Arya Saloka, Bron Palaray, Davina Karamoy, dan Marisa Anita. Original soundtracknya berjudul sama, Dendam Malam Kelam ya stars, yang ditulis dan dinyanyiin sama Ghea Indrawari.

Udah pernah denger lagunya? Lirik yang tertulis di lagu ini itu dari POV orang yang tersakiti, yang stars, yang menyimpan dendam untuk dibalaskan. Agak sedikit serem ya. Tapi ini tertuang di bagian liriknya yang ini. Atas nama jiwa yang lelah hancur, ku akan kembali tuk membalasmu. Biar kau tahu rasanya tersiksa. Kini giliranmu menderita.

Masih di Nine for Wedding di JFM Surabaya. Barengan sama Hansi Anna menemani kamu sampai jam 1 siang nanti di jam yang asas ya. Tempat di mana puterin lagu Indo favorit kamu yang seru. Dan sebelum lanjut puterin lagu-lagu yang sudah ada di playlist yang hari ini, aku mau bacain dulu yang sudah gercep gabungan dan drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Lumayan banyak ya. Kita ke WhatsApp dulu yang seru. Aku mau kepoin nih di siang hari ini pada pengen dengerin lagu yang gimana nih, yang sedih, galau, atau yang senang-senang nih ya. Aku bacain dari bawah dulu ya. Ada dari Mas Ali Gozali. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Hari ini katanya Mas Ali mau diputerin lagunya dua lagu sekaligus katanya ya. Yang pertama Anggi Devakis yang Dirimu Yang Dulu ya, sama yang kedua Nadia Basalamah featuring Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Siap dua lagu buat kamu Mas Ali, spesial yang bergabung di siang hari ini yang gercep banget ya. Jadi ditunggu aja buat Mas Ali, nanti bakal Hans amanin satu playlist buat kamu ya. Dua playlist, sorry, buat kamu ya. Dan lanjut ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya The Fortunes yang judulnya Manusia Aksara ya. Siap satu lagu buat kamu, nanti bakal Hans amanin di playlist di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana buat Kak Fabian, ditunggu aja ya. Sesuai urutan nanti bakal Hans puterin playlist kamu. Lanjut ada dari Kak Maria. Halo Kak Maria, selamat siang. Hari ini katanya Kak Maria mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Tadi udah Hans puterin di awal ya. Kalau mungkin ada rekomendasi lagu lain selain lagu dari Sabrina, boleh banget langsung aja update lagi lewat WhatsApp atau Instagram. Lanjut yang terus ada Mas Ferdi yang gak mau ketinggalan as always seperti biasa di siang hari ini ya. Gimana kabarnya buat Mas Ferdi di siang hari ini? Kerjaan masih aman Mas Ferdi? Semoga masih aman lah ya. Hari ini Mas Ferdi katanya mau seru-seruan dengan lagunya Project Pop yang Jomblo Abadi.

Ditunggu aja. Dan hari ini lumayan banyak yang rekomendasi lagu Sabrina Leonor ya, yang which is sudah Hans puterin tadi di awal. Jadi kalau ada rekomendasi lagu lain, boleh banget update aja lagi lewat WhatsApp dan juga Instagram ya. Dan buat kamu yang baru bergabung di siang hari ini, yang mungkin baru menyalakan radio di siang hari ini dan lagi on the way keluar kota ya, dengerin di frekuensi 94.8 di mobil, boleh banget langsung aja kalau pengen diputerin lagu-lagu Indo playlist favorit kamu, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget ya. Search kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, kamu ceki tuh di Instastory ya. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya gampang banget, kamu tinggal update aja selalu lagu kamu sampai jam 1 siang nanti. Dan nanti biar bisa Hans bacain dan masukin ke playlist ya. Oke, lanjut kita yang ses. Aku mau puterin dulu sambil kamu update-update lagi ya. Ada lagu dari Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah. Sudah siap Hans puterin spesial buat kamu di Siasgau. Let's go.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: DJ Hi by DJ FM.
1: Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada Presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars?
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih di Never Wedding di JFM Surabaya barengan sama Hansi yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Ya sos, info pertama ini yang mungkin ya, kalau kamu masih ingat, kalau di beberapa waktu yang lalu Hans sempat ngasih info ya, kalau ada desas-desus nih, band For Revenge akhirnya bakal ngisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Nah, waktu itu kan masih sebatas rumor ya, belum kayak pasti gitu. Tapi kali ini aku kasih kabar yang udah fixnya ya sos, karena ternyata pengumumannya itu resmi udah launch langsung dari official Instagramnya For Revenge ya. Dan ternyata selama ini banyak banget sneak peeknya ya yang ngarah ke sana, mulai dari foto-foto yang nuansa jaring laba-laba ya, foto lirik lagu bertuliskan I miss you every brand new day gitu ya, sampai profile picture Instagram mereka yang berubah jadi logo bergaya Spider-Man ya. Bahkan para personilnya juga sempat upload story yang isinya tuh quote tentang film Spider-Man itu. Jadi ya ternyata bukan sekedar gimmick ya, tapi emang kode nih dari awal sebenarnya ya. Nah, yang paling terbaru ya, yang sos di postingan resmi yang baru banget upload sekitar 2 jam yang lalu, akhirnya muncul nih caption From Spider-Man Brand New Day Movie ya, Juli 28, 2026. Jadi sudah bisa dipastikan kalau For Revenge resmi mengisi soundtrack film terbaru Spider-Man yang bakal rilis tahun depan ya sirs. Ini jelas banget ya, sebuah pencapaian yang luar biasa buat For Revenge, dari band emo yang asal Indonesia yang lagunya tuh sering nemenin orang galau gitu ya. Sekarang karya mereka bakal didengar penonton bioskop di seluruh dunia lewat film Spider-Man. Gokil. Ini sih levelnya udah internasional banget ya. Jadi buat yang sos yang kemarin masih bilang kayak, atau mungkin masih denial, ah ini paling cuma rumor doang gitu ya. Nah, sekarang kan udah gak bisa bilang gitu lagi ya. Tinggal kita tunggu aja nih, bakal kayak gimana lagunya nanti, bakal sedih atau kayak gimana ya. Soalnya kalau udah For Revenge yang bikin soundtrack ya, siap-siap aja ya. Jangan-jangan habis nonton Spider-Man malah pulangnya ikut galau lagi ya. Sambil nungguin rilisan nanti ya, atau mungkin update terbarunya nanti, kita puterin dulu lagu For Revenge featuring Elsa Jafasel, menunggu giliran spesial buat kamu di siang hari ini.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Permisi, permisi, permisi. Mas, aku mau kopi latte-nya satu ya.
1: Eh, Mbak, maaf ya. Kita semua di sini juga mau beli kopi, tapi ngantri dong, Mbak.
2: Waduh, masih ada aja ya yang suka nyerobot antrian. Jangan ya, Dek ya. Menyerobot antrian itu tindakan melawan norma sosial yang merugikan banyak orang dan pastinya melanggar hukum. Bisa dijerat dengan pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang bisa dipenjara sampai 1 bulan loh. Menyerobot antrian itu dianggap sebagai tindakan melawan hukum karena bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain buat dapat pelayanan yang sama. Dan mengantri itu adalah bentuk pengaturan yang adil dan merata bagi semua orang. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama buat dapat pelayanan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di 9.4 di JFM Surabaya bareng sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, di jam yang ses tepat di mana puteri lagu Indo favorit kamu. Dan lanjut ya Hans, kalau tadi udah aku bacain lewat WhatsApp ya, sekarang kita geser ke Instagram karena sudah beberapa yang rekomendasiin di siang hari ini ya. Langsung aja aku puterin dulu yang dari DM ya. Aku bacain DM masuk ini dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin, gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu lah ya di hari Selasa yang cukup cerah hari ini. Hari ini katanya Mas Kevin mau diputeri lagunya Afgan yang judulnya itu Lenggang Puspita. Siap satu lagu buat kamu, nanti bakal Hans amanin di playlist buat Mas Kevin ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Lanjut kita geser ke question box answers. Lumayan banyak yang ngisi di siang hari ini ya. Jadi seperti biasa aku bacain dulu dari bawah. Hari ini yang paling gercep ngisi question box untuk drop rekomendasi lagunya ada dari Kak Nabila Afsarini. As always ya, be number one yang selalu hadir tepat waktu jam 11 sudah mengisi langsung ya. Ada dari Kak Nabila hari ini mau dengerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Siap, ditunggu buat Kak Nabila, nanti bakal samanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana. Lanjut ada juga dari kasals.fm yang katanya mau diputerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya itu Hacu. Katanya enak banget diputerin siang-siang kayak gini ya, apalagi di hari Selasa gitu, biar semangat menjalani kerjanya katanya. Oke, satu lagu buat kamu kasals.fm, nanti bakal hasamanin di playlist, jadi jangan kemana-mana ya. Ada juga dari Kaken FM yang katanya mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Baik, satu lagu buat kamu nanti bakal khas amanin di playlist. Ada lagi yang katanya mau diputerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya itu Cegil dan juga Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Ini rekomendasinya by Kak Sania ya. Siap, dua lagu dari Kak Sania nanti bakal Hans puterin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti ya. Ada juga dari Kak Risoy 90 yang hampir sama rekomendasinya dari Kak Sania ya, yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta juga yang judulnya Jaga Terasa. Baik, satu lagu buat kamu nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Sudah aku bacain dan mostly kebanyakan dari kamu yang sos pengen diputeri lagunya Mesahira di ujung minggu sama lagunya Kenris Semesta. Siap, satu lagu nanti bakal Hans amanin di playlist buat kamu yang rekomendasi ini yang banyak di siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, dan buat kamu yang mungkin baru bergabung yang sos di siang hari ini, boleh banget kalau mau update rekomendasi playlist kamu yang mungkin lagi on repeat, yang kamu dengerin di akhir-akhir ini ya, lagi menggambarkan suasana hati kamu, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa, dan boleh banget kamu tinggal buka Instagram kamu yang search, kamu tinggal cari aja ya username kita di @djfmsurabaya. Dan kalau sudah ketemu, kamu tinggal cek di Instastory, cari yang ada logo jamnya yang sos. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Nanti biar bisa Hans bacain dan puterin atau amanin di playlist yang hari ini ya, sampai jam 1 siang nanti yang sos. Jadi jangan lama-lama, buruan langsung aja update yang mungkin sekarang lagi on di frekuensi 9.4 kita ya. Langsung aja update sambil Hans tungguin nanti ya, sampai jam 1 siang nanti. Oke, lanjut aku mau puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Kevin Graham yang judulnya Lenggang Puspita dari Afgan, spesial buat kamu. Sambil nunggu kamu drop rekomendasi lagu lainnya di siang hari ini ya, yang source enjoy.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Cobek ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka, DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen cobek ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

sampai jam 1 siang nanti ya di Jam Youngsters, tempat di mana puterin lagu Indo favorit kamu. Lanjut Youngsters, sebelum aku puterin lagu-lagu buat kamu ya, aku mau kasih info terakhir nih ya buat kamu ya. Mungkin buat kamu yang suka ngikutin dunia pop Asia ya, ada kabar baru nih dari salah satu girl group Indonesia, yaitu Starbee, ya dimana dia baru aja comeback ya lewat single terbaru mereka yang berjudul Could Be Us ya. Tapi yang bikin lagu ini cukup menarik karena dia tuh nggak sendirian ya, ses, di mana kali ini Starbee itu berkolaborasi sama Bloodline, penyanyi sekaligus produser asal Amerika Serikat berdarah Zimbabwe. Jadi bisa dibilang ini kolaborasi yang cukup fresh ya buat lintas benua gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin belum familiar sama Starbee ini, yang dimana Starbee ini adalah girl group Indonesia yang sekarang itu beranggotakan ada Abel, Sheila, ada Kezia, dan juga Chelsea. Mereka ini dikenal sering bawain lagu pop yang cukup ceria, dan sekarang mulai juga eksplor warna musik yang lebih dewasa ya, sos. Nah, di lagu Could Be Us ini, Starbee coba masuk ke nuansa urban pop dan juga R&B yang lebih chill, easy listening, dan juga tetap catchy gitu ya. Tapi liriknya juga relate banget karena ngebahas soal hubungan yang butuh kejujuran, komitmen sama ya, dan sama-sama mau bertumbuh bareng. Jadi mungkin kayak relate sama kehidupan anak-anak zaman sekarang kali ya. Dan juga kolaborasi sama Bloodline ini juga bikin lagu ini punya vibes internasional gitu ya, tapi tetap terasa dekat buat didengerin itu. Menariknya lagi, Could Be Us ini jadi salah satu bocoran menuju album keduanya Starbee yang kabarnya bakal dirilis di awal tahun 2027 nanti ya. Kita tungguin aja ya, nanti di awal tahun 2027. Siapa tahu kalau udah ada updatean nanti juga bakal Han sampaikan di sini ya, di jamnya yang ses khusus buat kamu semua ya. Jadi buat yang ses yang mungkin cari lagu buat refreshing gitu ya, lagu-lagu yang cocok buat daily activity atau mungkin yang seru-seruan biar gak ngantuk gitu, kayaknya Could Be Us ini bisa jadi salah satu lagu yang cocok buat nemenin hari kamu, apalagi di siang-siang kayak gini ya, santai chill sambil dengerin lagu Could Be Us dari Starbee dan juga Bloodline. Langsung aja kita dengerin ya, ini dia spesial buat kamu di hari ini.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

Mesai Radio Jumigu Flying yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini. Thank you so much buat kamu yang dari tadi sudah stay tune barengan sama Hans ya, yang mungkin stay tune-nya sambil kerja, sambil magang, kuliah, atau mungkin lagi di jalan ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu, thank you buat hari ini sudah bergabung di Jam yang Sos ya, dengan rekomendasiin lagu-lagu pilihan atau favorit kamu. Semoga playlist dan obrolan kita hari ini bisa bikin hari Selasa kamu jadi lebih semangat ya, Youngsters. Dan congrats by the way, kita berhasil ngelewatin di hari Selasa ini. Artinya pelan-pelan kita sudah mulai masuk ke ritme minggu ini ya. Tinggal terus jaga semangatnya aja, karena masih ada beberapa hari lagi sebelum akhirnya tuh kita menyapa weekend nanti ya. Terus pasti juga ada yang ngerasa playlistnya atau rekomendasi lagunya belum sempat terputar ya. Iya, so sorry banget ya, karena 2 jam ini ternyata gak cukup yang sus buat muterin semua puluhan lagu dari kamu ya. Jadi so sorry banget kalau mungkin lagunya hari ini belum sempat terputar sama Hans. Boleh banget bisa gabungan besok di jamnya yang sus dan mention aja ke Hans, Kak Hans kemarin playlistku belum sempat terputar, jadi boleh dong diputerin lebih awal gitu. Boleh langsung di saat itu juga aku puterin playlist kamu di awal ya. Jadi no worries yang sus kalau kamu playlistnya belum sempat terputar hari ini ya, masih bisa gabungan besok lagi ya di jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu jangan khawatir, sampai mungkin yang nanti masih melanjutkan aktivitas sampai sore ya, nanti aja DJ Kiki yang nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore di Sunset Vibes. Jadi kalau kamu ada rekomendasi lagu barat favorit kamu dan mau keep antrian mulai dari sekarang, boleh banget kamu tinggal drop aja lewat WhatsApp di 081-888-0948. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @djfm Surabaya untuk informasi terupdate ya, karena banyak informasi update yang bakal kita bawain spesial buat kamu ya. Dan juga mungkin buat kamu yang pengen dengerin DJFM dimanapun kamu berada ya, yang mungkin lagi on the way keluar kota dan gak dapat frekuensi 94.8, boleh banget lewat aplikasi digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store, atau lewat website juga bisa dan boleh banget ya. Sos kamu tinggal cari aja di website kita di www.djfm.co.id. Jadi gak ada alasan buat kamu gak dengerin DJFM di hari ini atau seterusnya ya. Jadi ya, yang sos enjoy buat hari ini. Thank you udah bergabung ya. Hans pamit undur diri di siang hari ini. Dan kita ketemu lagi besok di hari Rabu seperti biasa dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti ya. I'm Hans signing off and have a great day yang sos. Bye-bye.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih youngster, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosan sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Danu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: The Altis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
6: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Ghea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
5: You really on the air.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FF.
1: Vokalis The 1975, Matty Healy, resmi menikah dengan Gabriel Bechtel. Mereka resmi mengikat janji suci di hari Sabtu, tanggal 19 Juli kemarin, Young Stars, di Castel de Lago, Hollywood Hills. Acara yang digelar sederhana ini cuma dihadiri keluarga sama sahabat terdekat aja, yang rata-rata pada pakai baju hitam nih semuanya. Congrats deh to the new Mr. and Mrs. Healy.
0: DJ Highlight by DJ FF.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJ FM, makasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Halo, gue Sapriyadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: puterin dong. DJ puterin dong lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Lagu ini tuh asik banget buat didengerin. Puterin ya, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really on the

0: kalau ke coffee shop udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak americano.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: bingung buat dengerin DJ FM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
4: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada Presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026. Kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars?
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Oci dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Alama by Rizky Febian feat. Andrian Halif.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris Oshirde. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on This Hill dari gue Atalah yang lagi sedang banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Spektrum Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor, di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
2: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri. Mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kayak bentuk lagi-lagi, tanda kutip, kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: puterin dong.
1: Hai Youngsters, aku Fanya dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Kai yang judulnya Adult Sim. Puterin ya di JFM, terima kasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.

0: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo kak, aku Raihan dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Danila dengan judul Ditinggal Begitu Saja.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Di pertandingan final FIFA World Cup 2026, Spanyol berhasil menjadi juaranya. Gak cuma jadi juara yang nerima Piala Dunia aja, tapi sekaligus juga pecahin 3 rekor dunia di Piala Dunia 2026. Yang pertama, jadi tim yang kebobolan paling sedikit, yaitu 1 gol. Terus yang kedua, rekor tak terkalahkan terpanjang di Laga Internasional Kompetitif Putra, yaitu untuk 38 laga. Yang ketiga, atau yang terakhir, Spanyol juga dapat rekor clean sheet atau mencegah kebobolan ke gawang terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu 7 kali. Jadi apa Spanyol tim pilihan kamu dari awal atau udah nggak prediksi aja kalau yang bakal menang di tahun ini adalah Spanyol?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Guess I'm

0: goals.
1: Tahu banget sih youngsters, kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Kera dari Sekolah Sing Chong, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Toxic Till The End by Rose. Puterin ya. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. New Willy on BTR.

0: Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Andrian dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Femi Lovato, judulnya Fresh. Puterin ya di CFM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ, puterin dong.
1: Hai Youngster, aku Rohma dari Gunung Sari. Mau dong puterin lagu yang on repeat dari playlist aku. Judul lagunya Mona Lisa dari J-Hope. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, nama saya Kevin dari Surabaya. DJ FM mau dong puterin lagu yang sering aku dengerin, yaitu Messi dari Lola Young. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! Perpo ini di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Hello Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki ya. Sore hari ini siap seru-seruan di Sunset Vibes. Kalau udah siap, yuk sini merapat sekarang juga. Karena seperti biasa Youngsters ya, nemenin kamu 3 jam sampai jam 6 pokoknya. Jadi udah mendingan stay tune terus dengerin di JFM Surabaya. Yang pasti-pasti aja Youngsters ya, yang shorting-shorting aja kayak katanya Miguel di lagu yang bakal membuka Sunset Vibes kali ini.

Kali ini Kiki bakal ajakin kamu seru-seruan udah ya. Pastinya kamu tinggal gabungan aja ke WhatsApp kita nomor 081-888-0948 ataupun chat juga ke DM lewat Instagram at DJFM Surabaya. Kata aku kalau udah stay dengerin DJFM sore hari ini, mau lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM, mau lewat website streaming www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store itu yang tersedia, please don't go ya. Seperti katanya Mike Posner yang satu ini, yang bukan cuma ngebuka Sunset Vibes aja, tapi sekaligus juga jadi salah satu lagu yang kayaknya nih youngsters berseliweran mulu di sosial media kamu. Setuju gak? Aduh, makanya udah gak usah kemana-mana, stay with me aja sampai akhir, biar nanti nih aku juga bisa sekaligus mewakili suasana hatinya kamu ya. Aku juga lagi gak tahu nih youngsters kira-kira apakah baik jalannya sampai setengah hari lebih sedikit ini, atau udah ada gedebak-gedebuknya nih Ki. Kabarin aja youngsters ya pokoknya. Dan kata aku sambil stay with me juga, biar kamu tuh gak jadi the one that got away gitu ya. Kamu gak kelewatan, kamu tetap jadi yang paling setia, yang selalu ada, seperti lagu dari Katy Perry yang udah nungguin kamu dari tadi.

0: Mediastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Emmanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain, kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu Mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Bolehkah ulangi waktu? Tinggal, biarkanku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

Sambil aku spill dulu kali ya, Young Stars 4 lagu yang bakal jadi tema besar lah untuk listening party kita. Alias 3 lagu yang udah Kiki pilih juga, ya kan? Untuk akhirnya kasih nih jadi optionnya kamu. Siapa tahu kamu pengen dengerin lagu-lagu terbaru dari Gracie Abrams. Karena kalau kemarin hari Jumat, Kiki sempat bilang ini ada satu rilisan terbaru nih dari Gracie Abrams. Ngomong-ngomong ya, yang Stars ya, satu album yang dari judulnya aja udah powerful banget nih. Ngomong-ngomong Daughter From Hell, kenapa tuh Ki Daughter From Hell? Basically lagu-lagu di album ini emang punya metafora yang cukup, apa ya, yang Stars bilangnya cukup berani, cukup disturbing juga somehow, karena luka, habis itu penggambaran ghost, demons, habis itu juga mungkin blood sometimes di liriknya tuh bener-bener dicantumin, bener-bener mau menggambarkan judul albumnya yang Daughter From Hell itu. Nah tapi karena sebenarnya judul album Daughter From Hell ini menggambarkan berbagai fase kehidupan dari Gracie Abrams yang kayaknya sulit, ya kan, sulitnya tuh sulit dalam society, sulit dalam menjadi anak, tapi sulit juga dalam dicintai. Ngakunya sih gitu ya, Esther. Dia merasa kayak dia tuh adalah seseorang yang kayaknya hard to love deh. Nah, akhirnya aku pilih-pilih heartbreak songs dari Gracie Abrams. Alias kita tahu juga kalau Gracie Abrams tuh identik sama lagu-lagu patah hatinya, ya, Esther. Makanya kamu lagi dengerin satu lagu yang bakal bisa kamu pilih, Hit the Wall sore hari ini. Tapi aku juga menyertakan lagu-lagu hits lainnya, lagu-lagu yang gak kalah enak dari album Daughter From Hell ini. Mungkin salah satunya aku harus masukkan kolaborasi, ya, Stars ya, lagu yang gak cuma dibawakan sama Gracie Abrams sendiri. Nih, ngomong-ngomong, What If It's Right, ya, coba catat dulu aja, siapa tahu kamu nanti merasa ah cocok nih aku sama lagu yang ini. Karena for the background nih, Hesters ya, untuk aku ceritakan sedikit tentang apa lagu ini. Well, kurang lebih ini adalah pertanyaan yang kayaknya menghantui kepalanya si Gracie Abrams gitu ya, Hesters ya. Ngomongin soal gimana kalau ternyata semua yang kamu takutkan, gimana kalau ternyata hal-hal yang kamu gak pernah duga-duga adalah lead untuk kamu tuh menemukan hubungan yang paling tepat. Kamu menemukan soulmate-nya kamu. Karena kita tuh seringkali ya, Stersi, ada dalam posisi kita mempertanyakan yang salah aja nih. Tapi what if this time you found the right one gitu kan? What if it's right, kalau katanya Gracie Abrams. Sambil juga nanti kamu bakal ketemuan salah satu lagunya yang gak kalah deep, youngsters. Dari judulnya aja bikin bertanya-tanya gitu kan ya. Good reason apa nih kira-kira yang mau dikasih sama Gracie Abrams.

Padahal sebenarnya Good Reason adalah anthem perpisahan yang menurut aku paling sakit, karena akhirnya kamu tuh dibikin mencari tahu, dibikin legowo gitu ya, seru sekali ya bahasanya. Dibikin yakin kalau emang ujungnya adalah yang terbaik. Good Reasons yang akhirnya memisahkan kalian. Good Reasons Only ya. Maksudnya gak melihat lagi sisi buruknya. Gitu. Pokoknya for the best, kamu percaya ada sesuatu yang indah bahkan di ujung pelangi nantinya gitu ya. Atau mungkin kamu lebih setuju lagi sama kata netizen yang bilang nih, youngsters ya, kalau lagu paling sakitnya Gracie Abrams di album Daughter From Hell ini, ya tidak lain tidak bukan yang judulnya aja udah tajam banget, alias The Knife.

Langsung pilih yang jadi jagoannya kamu ya, Stars ya. Drop boleh lewat WhatsApp atau ikutan polling yang udah Kiki share di Instagram story @djfmsurabaya. Kabarin, pokoknya kabarin. Nah, biar nanti tuh Kiki juga bisa bantu kamu untuk pantau sejauh ini ada vote untuk lagu-lagunya Grace yang mana, sambil juga kasih tahu kamu, kumpulin suara-suara yang masuk dan puterin di jam 4:30 sore pastinya. Yes, special Gracie Abrams lewat album terbarunya. Hari ini kita nyanyiin, kita dalami lagi Heartbreak Anthem dari the one and only Gracie Abrams, youngsters. Dan hanya suaralah yang bisa memenangkan lagu jagoannya kamu, oke? Okay? Ingat ya, there's no mystical, magical, or anything yang bisa mengubah, karena pilihan benar-benar ada di tangannya kamu nih sore hari ini. Apakah kamu akan pilih Hit The Wall? Apakah kamu akan pilih lagu kolaborasinya yang What If It's Right? Or Good Reason? Atau bahkan yang The Knife yang lagi kamu dengerin sore hari?

Lastly, untuk menyambut hari-hari berikutnya, biar gak ketinggalan juga gabungan di DJ FM Surabaya pastinya, karena sore hari ini udah gercep mau diputerin lagu Edison Ray aja di yang Fame Is A Gun. Oke, habis ini ya aku puterin ya. Tapi aku mau menyapa dulu nih dari kakak Fabian yang dari tadi kayaknya udah bahas apa aja dibahas ya, long text bener-bener deh ini. Mau diputerin lagunya Zat sama Alicia Cara yang Stay katanya. Oke, ditunggu habis ini ya. Habis ini kakak Fabian, sabar, sabar. Aku sampai tadi ditelepon juga. Belum bisa nih angkat telepon nih, nanti aja ya pas kering social deh ya. Pas cerita-cerita aja ya, jam 5 ya. Kalau sekarang nih aku bacakan dulu lewat WhatsApp sementara, oke? Okay? Ada juga dari kakak Haruko. Hai kakak Haruko, udah lama banget nih gak gabungan nih. Finally, finally ada pesan lagi masuk dari nomornya kakak Haruko. Tadi sempat nanya, mau request boleh gak? Boleh dong. Seperti biasa aja. Sore hari ini katanya kalau boleh ada lagunya Kiss The Sky by Maren Morris dari film Wild Robot. Oh, oke. Okay. Katanya the best movie ever. Asik. Coba ya aku carikan dulu ya Kak Haruko ya. Nanti aku langsung kabarin, langsung amankan juga sekalian biar nanti kamu udah bisa sing along. Habis itu ada juga dari Mas Ali Gozali, hai dari Pasuruan sore hari ini, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pengen diputerin lagu, ada dua sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong ya lagunya, jangan yang lama-lama Mas Ali, nanti salah keliru gitu pendengar aku. Kiranya lagi dengerin The Morning Crew kah ini? Kalau di sesi atau jam-jam 3 sampai jam 6 sore nih program Sunset Vibes, biasanya lagu-lagu yang baru-baru aja, yang lamanya selingan ya, selingan. Cuma mungkin lagi ini lagi, siapa tahu ya lagi naik lagi gitu kan lagu-lagunya. Kalau lagunya Oasis nih cocoknya di The Morning Crew, pas banget itu. Sedikit robek-robek gimana gitu kan ya rasa-rasanya. Apalagi kemarin ada momen Piala Dunia, terlalu di Wonderwall kan nih, makanya jadi ada masuk Oasis juga ya sore hari ini ya. Masih dalam vibes gamon-gamon pildun gimana gitu kayaknya. Tapi sore hari ini tenang aja, karena kalau lagu yang Julia Michaels I Miss You ini aman, bisa nanti aku puterin ya spesial buat Mas Ali Gozali. Ditunggu, oke okay? Merapat dulu ya, satu persatu soalnya lagunya, oke? Okay? Kalau kamu stay tune dengerin sampai akhir sih harusnya tahu ya nanti ketika lagunya terputar ya. Karena sekarang yang udah siap di playlist sementara ada lagunya Edison Ray dulu yang Fame Is A Gun nih. Siap aku puterin sekarang juga spesial buat Mas Ferdi. Mas Ferdi, nih lagu kamu nih.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yasters?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke.
4: Okay. Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali ini.
4: Annual eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali, oke. Boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi. Pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem, akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu. Yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, Yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, Yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: 101.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan

can't hold it. Mau ada yang lewat nih? Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana. Coba deh youngster, siapa yang familiar sama pepatah yang bilangnya tuh sehat tuh mahal gitu kan ya. Tapi in this economy era youngster, selain mungkin kita ngejar gimana caranya supaya sehat, tapi kita juga di lain sisi pengen dong sukses, pengen dong kaya raya ya kan. Jadi merapat sekarang juga deh buat kamu yang emang serius nih pengen sehat, pengen sukses. Karena bareng-bareng kita langsung datang merapat ke business opportunity sharing yang adalah seminar nih youngsters yang membahas soal kesehatan dan juga peluang bisnis sama orang-orang pembicara narasumber yang emang udah expert nih, punya pengalaman, punya juga pencapaian realnya. Tapi tenang aja, ini gak bakal kayak seminar biasa yang ya bisa dibilang cuma kasih motivasi-motivasi biasa gitu kan ya youngsters. Karena nanti ya juga ada motivator Dr. Jesse Kiam dari USA nih, yang udah terkenal, udah membagikan edukasi, udah banyak menginspirasi banyak orang di berbagai negara, dan termasuk juga kali ini di Indonesia, di Surabaya. Bakal dia stars ya, bakal datang buat kamu. Acaranya ada di tanggal 22 Juli 2026, tepatnya jam 5:30 sore di kantor For Life Surabaya, atau alamat lengkapnya nih Gedung Java Indolent Tower 2 lantai 10, Jalan Panglima Sudirman nomor 66 sampai 68 Surabaya. Untuk pendaftarannya buruan kamu catat sekarang juga ya, bisa lewat WhatsApp di nomor 081 938 100002. Oke, jadi ada di nomor 081 938 di 104 kali 2. Dan terang aja ya, kalau kamu mau daftar ini gratis youngsters, dan kuotanya juga terbatas. Jadi buruan, mending daftarnya sekarang juga. Kita ketemuan di sana ya. Kita belajar bareng, kita sharing-sharing bareng di Business Opportunity Sharing. DJ FN.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

kalau ditanya 2001 kali, kayak katanya Adrian Khalif yang Stars ya. Well, aku gak bisa jauh-jauh dari yang namanya musisi pop yang lagunya tuh seringkali menemani aku di berbagai fase kehidupan gitu loh. Termasuk juga ketika aku lagi galau-galaunya, aku ingetnya siapa? Kalau bukan Gracie Abrams gitu loh ya Stars. Makanya sore hari ini aku mau ajakin kamu untuk listening party lagu-lagu dari Gracie Abrams yang kebetulan nih bukan cuma baru ngerilis album aja, tapi emang nih ya, kemarin tuh katanya Gracie Abrams sekaligus Youngsters ngerilis bonus tracks untuk albumnya ini, tapi cuma bisa didengerin di iTunes alias pengguna iTunes aja nih yang boleh. Tapi semoga ini adalah langkah awal doang, cuma biar fans ini makin penasaran, makin suka dengerin dan juga memohon-mohon nih biasanya nih. please release juga di mungkin digital streaming platform atau mungkin kirimin ke DJ FM sekarang juga, biar nih Youngsters jadi salah satu orang beruntung yang udah dengerin lagu terbaru dari Gracie Abrams gitu kan ya. Tapi while we wait nih Youngsters, sama kabar dari Gracie Abrams udah ngirim belum nih kira-kira press kit sama lagu-lagunya ke DJ FM? Mending Youngsters ya, kita listening partikan dulu aja lagu-lagu yang sebenarnya juga masih anget nih, masih baru banget nih di album Daughter From Hell-nya. Salah satunya yang lagi kamu dengerin ada Hit The Wall, yang juga ternyata tadi langsung gerecep dipilih sama Mas Ferdi. Ah, itu dia. Tadi kalau gak salah Kakak Fabian juga pilih lagu yang ini ya, tapi gak tahu nih, soalnya buru-buru pesannya udah dihapus aja deh, dihapus gitu. Kayaknya belum sempat lihat, jadi ya udah nih ya, aku masih tungguin suara-suara lainnya untuk bisa masuk pilih salah satu lagu Gracie Abrams yang aku udah siapin sore hari ini. Selain ada Hit The Wall, ada What If It's Right juga. What if it's right? Yang dari awal munculnya lagu ini tuh udah cukup menarik perhatian gitu yang Star. Karena gimana enggak ya kan, ada satu lagu tiba-tiba kolaborasi nih antara Gracie Abrams. Ya maksudnya kalau dibawain sama Gracie sendiri aja udah sesakit itu ya Star. Ya bayangin dulu aja, bayangin. Tapi tiba-tiba dibawain sama dua orang, ada suara cowok, ada suara cewek, ada POV cowok, ada POV cewek gitu kan dia berarti ya. Jadi kurang lebihnya di lagu What If It's Right ini akan cocok mungkin ya, siapa tahu kan habis ini kamu tertarik untuk masukin ke playlist aku nih Ki, cocok karena sama kisah cintaku. Aduh, yang ternyata suka ragu-ragu, suka bertanya-tanya gitu kan. Kira-kira udah benar belum ya? Atau apa nih yang salah sebenarnya dari hubungan ini? Kenapa kita enggak bisa work sebagaimana mestinya? Jangan-jangan ini adalah cobaan aja. Karena ternyata kamu emang orangnya, kamu adalah seseorang yang aku tunggu-tunggu selama ini. What if it's right? Kalau katanya Gracie Abrams sama Marcus kata ya, ya Stars ya. And pelan-pelan kita sambil mencari tahu, sambil juga menemukan alasan-alasan. Dan dalam perjalanan menemukan alasan ini ya, yang Stars ya, seringkali kita dihadapkan pada dua sisi aja. Kalau enggak bad, ya good. Gitu.

Jadi kira-kira pertahanan kamu udah sampai di mana? Apakah kamu udah siap untuk melepaskan si doi? Atau ternyata kamu masih ragu-ragu, kamu masih malu-malu, masih pengen deh ada di hubungan ini? Kalau Gracie Abram sih udah paten banget ya. Udah gak lain, tujuannya pasti cari good reason untuk berpisah. Lah, kira-kira apa alasan yang bagus buat putus gitu ya? Biar jangan-jangan kayak HTS-nya kamu tuh, yang kalau mutusin, ah kamu terlalu baik buat aku, aduh kayaknya aku gak bisa deh jalanin hubungan yang gini-gini terus. Aku tuh butuh explore, aku tuh perlu mengenali diri aku sendiri. Aku mau fokus dulu deh sama diri aku sendiri. Gak ada tuh alasan-alasan begitu ya. Kalau katanya Gracie Abrams, aku udah punya good reason, aku udah punya alasan yang kuat banget kenapa aku tuh harus berpisah dari kamu. Meskipun kenyataan menghadapkan kita sama ya hal-hal yang bisa nyakitin gitu ya. Meskipun at the end of the day, mungkin statement yang keluar dari kamu tuh bagaikan pisau buat si doi. Karena sebenarnya youngsters, gak ada alasan yang lebih make sense lagi daripada dihianatin, yang ngasih diduain, ditigain, diempatin, atau bahkan dia yang katanya punya asrama putri ini nih nyakitin kamu ya. The Knife lah jawabannya. Lagu yang satu ini cocok nih youngsters, ketika kamu udah percaya, kamu udah memberikan segala-galanya nih, berharap kalau suatu saat dia bakal melihat kamu lagi jadi orang yang selalu ada. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia memilih untuk berkhianat. Ah, gak mau lagi deh. Amit-amit deh, dijauhkan kita dari hubungan The Knife itu. Kira-kira lagu mana yang paling recall, paling bikin kamu relapse sejauh ini? Dengan cerita yang udah aku jabarin satu persatu ya, dari keempat lagu untuk listening party kita youngsters, mana yang ketika kamu diem, bengong nih, kamu langsung keinget sama statement, ah itu lagu atau kisahku, jangan-jangan memori kita lagi.

0: HBL Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

throwback ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka. DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen throwback ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya. DJ FM.

Memang ada banyak banget alasan yang bisa menentukan seseorang tuh akhirnya capek gak dalam sebuah hubungan yang stres. Mungkin salah satunya kayak lagu yang baru aja kamu dengerin dari Okai. Sebenarnya ini adalah versi remake ya, dulu dipopulerkan lagu posesif ini tuh kan. Jadi kebolak-balik gitu karena sama-sama pok tuh ya, yang stres ya, sama Naif dulu ya kalau gak salah. Bener lah ya, harusnya bener. Tapi ini ada hubungannya sama apa yang mau Kiki bisa dibilang ngajakin sharing gitu kali ya. Since emang bermacam-macam alasan seseorang itu capek pengen udahan sama hubungan yang udah ada nih yang stars ya, apalagi di zaman atau era-era seperti sekarang ini yang kayaknya nih sebelum mengakhiri hubungan deh memulai dulu aja tuh banyak gitu alasannya ya. Seseorang tuh kayaknya di era sekarang ini agak sulit untuk bisa menentukan, untuk bisa berkomitmen gitu loh ya stars ya. Iya gak? Kamu ngerasain hal yang sama gak? Kayaknya tuh pengennya yang casual aja, yang yaudah kita jalanin dulu gitu. Karena semakin sadar kalau tuntutan dalam relationship tuh juga semakin banyak ya kan. Ada standar-standar yang kayaknya tuh akhirnya melekat aja sama relationship. Padahal mah kalau dicoba dulu gitu ya ya stars ya, dipastikan dulu aja, dijelaskan dulu aja di awal kesepakatan, ya mungkin akan works aja gitu loh. Tapi semakin banyak pilihan, semakin banyak juga fenomena-fenomena yang memperlihatkan kita tuh sama membuat kita tuh ngelihat kayak menimbang-nimbang worth it gak worth it gitu loh menjalin sebuah hubungan. Termasuk juga nih ya yang stars ya, dengan informasi yang begitu banyak juga sekarang ini, kita tuh jadi tahu istilah-istilah yang kayaknya rumit, sulit, bahkan tentang diri kita sendiri, ya nggak? Jadi kadang kita tuh memahami diri kita sendiri aja tuh lumayan ribet gitu loh. Kayak mendiagnos kita sendiri nih, kenapa kita tuh berbuat A, B, C, D itu motivasinya apa gitu kan ya yang stars ya. Termasuk juga mungkin ya bisa dibilang sempat ada label-label antara kamu tuh sebenarnya anxious tau, kamu tuh sebenarnya avoidant tau, dan makin marak makin juga akhirnya melekat jadi konsep diri seseorang aja. Termasuk juga kayak lagu yang bakal Kiki puterin di listening party kali ini, lagu yang masuk di album terbarunya Gracie Abrams Youngsters. Udah sempet aku kupas tuntas juga di pertama kali rilisnya, karena turns out lagu yang satu ini bakal jadi lagu pertama yang Kiki puterin di listening party Youngsters. Lagu Hit the Wall, if you guys remember, lagu yang emang bisa dibilang kayak semacam lead deh, lead single untuk album Daughter From Hell. Dan juga kebetulan lagunya menggambarkan kurang lebihnya gimana cewek yang belum siap ada di sebuah hubungan. Karena mengingat label yang juga ditaruh sama Gracie Abrams, kalau dia adalah seseorang yang sulit, sulit untuk diajak berteman, sulit untuk dijadikan orang yang punya komunikasi sehat gitu ya katanya, atau bahkan sulit untuk dicintai. Nah, lagu Hit the Wall ini adalah gambaran sempurna untuk seseorang yang merasa kayaknya dia tuh deserve to accept the kind of love yang gak seberapa itu. Kayak boleh-boleh aja lagi kamu datang dan pergi sesuka hatinya kamu, karena aku tuh somehow reckless, rapuh, dan juga sangat-sangat-sangat-sangat takut untuk berkomitmen, takut kalau nantinya bakal ditinggalin. Jadi ya udah aku sabotage hubunganku sendiri
aku yang pergi duluan. Nah, kayak gitu tuh kurang lebihnya ya Stars ya. Kalau kamu pernah ada di fase ini, pernah ada di titik ini, well, this one song is just the right song for you. Jadi, yuk, bisa yuk kita nyanyikan bersama. Di listening party yang kali ini.

Itu Wow dari Gracie Abrams. Udah mengawali listening party kita nih, yes. Terus kira-kira dari lagu-lagu terbarunya nih, apa yang jadi pilihan kedua kamu? We'll figure it out in just a second, yesters ya. Tapi kalau boleh aku cerita sedikit tentang lagu kedua nih, kurang lebihnya gak jauh-jauh dari cerita si cewek avoidant yang mau digambarin sama Gracie Abrams. Tapi kali ini Good Reasons lebih menggambarkan lagi gimana akhirnya kamu menemukan alasan yang bagus enough untuk berpisah gitu lah, yesters. Tapi ternyata juga sekaligus mengulik hubungan yang gak mudah, yang sulit seperti tema lagunya Gracie Abrams, yesters. Di lagu Good Reason ini nantinya kamu bakal menemukan vibes-vibes pergulatan hati gitu ya, yang kayaknya emang udah dipendem lama sama sosok Gracie Abrams ini. Hubungannya emang udah gak baik-baik aja, tapi somehow dia tahu kalau one day aku tuh bakal meninggalkan hubungan ini. Aku cuma butuh satu alasan yang bagus aja, satu alasan yang jadi gongnya perpisahan ini. Tapi ketika kamu pernah ada di titik ini, youngsters, apakah kamu berhasil? Apakah kamu sudah keluar dari hubungan yang sampai harus kamu cari-cari alasannya, yang basically udah terlalu capek, udah terlalu dibikin feeling lonely aja, feeling lonely gitu kan ya? Atau justru kamu masih ada di tahap mencari dan terus mencari, Ki? Semoga ya nanti kamu dipertemukan sama good reasons. Bukan good reasons untuk bertahan, tapi good reasons untuk melepas hubungan yang sebenarnya udah gak worth it lagi, yes.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Bisa dibilang gak ada yang lebih mantep gitu ya Youngster, selain daripada sore-sore kayak gini nih, dengerin sore. Ya elah. Mentang-mentang gitu kan ya, ada emang salah satu musisi asal Indonesia yang punya nama band tuh Sore gitu. Dan bahkan kalau kamu familiar sama lagu yang baru aja Gigi puterin, ya it's basically karena lagu ini tuh meskipun rilisnya udah cukup lama gitu ya Youngsters ya, tapi lagu ini berhasil tembus jadi apa dibilang soundtrack untuk salah satu film yang emang waktu itu tuh banyak dibicarakan, yaitu film Tingning alias Tinggal Meninggal. Nah, tapi Youngster, selain mungkin mau ngomongin film ya habis ini, aku mau sapa terlebih dahulu deh dari Mariana yang udah gabungan di WhatsApp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mariana ya. Ada juga dari Mas Yusuf Triyono, tadi ikutan untuk ngevote listening party sambil bertanya kabar aja sih kurang lebihnya. Nanyain kabarnya Kak Dibi lebih tepatnya ya, karena kok 2 hari ini kayaknya gak kedengeran nih suara DJ Dibi. Ya karena emang lagi tuh keren jatuh aja tuh antara DJ Alvin sama DJ Dibi gitu kan ya Mas Yusuf ya. Ditunggu aja comebacknya. Jala baru gak siaran 2 hari udah tiba-tiba comeback aja nih ngomong-ngomong. Sambil juga aku habis ini mau puterin rekomendasi lagu dari Kakak Pian. Halo, selain udah lama gak gabungan nih ya, tiba-tiba posisi sekarang lagi pengen nyantai-nyantai aja nih karena baru pulang kerja. Sebelum mandi pengen ditemenin sama lagunya Harry Styles yang Sign of the Times. So here it is, lagu yang jadi rekomendasi dari kamu sudah siap terputar di saat-saat playlist sore hari ini. Hope you enjoy. Tapi abis ini janji ya, mandi beneran ini.

sign of the times ya Kak Pian, untuk ayo udah ya, udahan kita mandi dulu, kita bersih-bersih dulu. Sebelum kita lanjutkan keseruan di Sunset Vibes, tapi juga sekaligus ini adalah sign of the times untuk film-film yang kayaknya tuh dulu pernah menghiasi our childhood nih, yang stars khususnya kalau kamu adalah salah satu bagian dari kaum-kaum tahun 2000-an, terutama ya anak-anak Y2K nih, merapat dulu. Karena kamu pasti gak asing sama salah satu film yang ada nyanyi-nyanyinya, ada semacam agak animasi gitu ya yang start, tapi somehow juga live action, alias Alvin and the Chipmunk. Itu bener-bener childhood memories banget kalau kata aku. Karena finally youngsters ya, ada kabar kalau emang ini nanti ada semacam film lanjutan lagi lah dari Alvin and the Chipmunk. Cuma bukan sekedar comeback aja, tapi sekaligus disertai sama rumor-rumor pengisi suara dari karakter Alvin and the Chipmunk. Yang kita tahu ya sebenarnya ya suaranya Alvin and the Chipmunk tuh ada bandel-bandelnya, ada cempreng-cemprengnya gimana gitu. Khas ya kan, cocok sama karakternya juga ya stars. Tapi nih kali ini rumornya itu karakter utamanya alias si Alvin ini bakal diisi sama salah satu musisi terkenal youngsters, atau mas I say lebih kepada rapper gitu ya, alias si Kendrick Lamar. Yang sebenarnya me personally think it's interesting ya, kinda gitu kan, lucu juga nih kayaknya, menarik nih, karena kan karakter Alvin and the Chipmunk emang beneran menyanyi gitu ya, dan when it comes to musisi beneran yang ngisi suaranya menjadi dubbernya, kayaknya seru aja gitu ya stars ya. Jadi gak perlu yang pakai autotune ala-ala atau ya effort lebih lah ya untuk editing suaranya yang emang juga harus dicemprengin itu gitu loh. Tapi at the same time lucu aja lihat komen-komenan netizen yang masih pro kontra sama isu yang satu ini. Kalau emang iya gitu ya, rumor-rumornya adalah benar Kendrick Lamar yang bakal jadi pengisi untuk karakter lucu satu ini, kamu sepakat gak yang stars? Atau kamu merasa ada kandidat lain Ki yang lebih cocok gitu, yang lebih pas sama karakter tengil-tengilnya si Alvin ini? So kita tungguin aja kali ya youngsters ya, kabar berikutnya terverified kah, tervalidate kah ini si Kendrick Lamar bener, atau jangan-jangan cuma ngisi soundtracknya lagi, cuma jadi salah satu lagu ikonik aja gitu, seperti ya berapa musisi yang sempat dirumorkan yang sudah-sudah. Tapi tetap excited ya kalau emang beneran lagi Ki Kendrick Lamar nih akan membawakan salah satu apa ya lagu ikonik yang mengiringi scene-scene daripada film Alvin and the Chipmunk yang bakal rilis gak jauh-jauh dari sekarang ini. Dan kalau iya youngsters, lagu apa tuh kira-kira yang cocok dari Kendrick Lamar untuk ada di lagunya Alvin and the Chipmunk?

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dewasa itu menurut Alfu gimana?
4: Dewasa itu kalau menurut saya sendiri, ketika kita benar-benar tahu batas kemampuan kita, kayak apa yang bisa kita lakuin, apa yang ternyata kita nggak bisa lakuin itu, terus gimana kita benar-benar mulai peduli sama keluarga, terus benar-benar gimana kita mulai menaruh prioritas mana harus dilakukan, mana yang enggak.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Well, yes, terus baru aja kita dengerin dua lagu yang ya cukup menemani masa-masa tahun 2000-an itu ya. Sebenarnya dua lagu yang baru aja kamu dengerin nih, lagu dari Fear and Loathing in Las Vegas dan juga lagunya Green Day. Ini adalah rekomendasi dari kakak beradik yang baru aja bergabung. Ada Mas Randy dan Mas Adnan. Hai, selamat sore. Sudah lunas ya dua lagu udah kayak puterin di Sunset Playlistnya sore hari ini. Tapi kalau ngomongin soal musisi-musisi yang mungkin populer di tahun 2000-an ini, sempat jadi pengisi untuk chart-chart di tahun segitu, yang surprisingly tahun ini nih, tahun 2026, selain mungkin kita emang ya terbiasa mendengar nama-nama yang bisa dibilang tuh apa ya, family raja gitu, kayak Taylor Swift atau bahkan Michael Jackson yang gara-gara filmnya kemarin ya, terus lagunya jadi naik semua gitu, jadi top of chart lagi. Ternyata ada salah satu musisi Indonesia bahkan yang stars yang ikutan menorehkan namanya, mengharumkan Indonesia, terutama industri musiknya nih yang stars, karena nyempilah di chart global itu. Keren banget dan menurut aku lumayan tidak disangka-sangka gitu ya yang stars ya, dengan persaingan yang cukup ketat dari musik-musik yang rilis setiap bulan. Pas ya ada lebih dari 10 lagu bisa dibilang ya, tapi nama Raim Laode ini tetap wow menjadi pusat perhatian. Jadi kerennya lagi adalah ya bersaing sama musisi-musisi such as Taylor Swift dan Michael Jackson itu tadi ya youngsters. Kira-kira apa lagu favorit kamu dari Raim Laode setelah aku kasih kamu info yang menarik ini? Ternyata wow, musisi favoritnya kamu yang mungkin daily kamu dengerin aja untuk ya ngisi-ngisi suasana-suasana sore kayak sekarang ini tuh bisa bersaing di antara musisi-musisi yang namanya udah global aja gitu, terkenal secara internasional ya youngsters ya. Apa lagu-lagu dari Raim Laode yang menurut kamu nih emang deserve, emang cocok nih kayak harus dikenal sama lebih banyak orang lagi? Karena mengingat kalau emang ya beberapa tahun kebelakang ini musik-musik lokal makin banyak yang suka, makin dicintai juga, dan bahkan ya bisa dibilang sudah lebih familiar lagi gitu. Banyak musisi-musisi yang underrated, under radar, bahkan udah mulai pelan-pelan naik ke permukaan. So ya, yeah, sukses terus industri musik Indonesia. Dan sukses terus buat salah satu penyumbang kesuksesan industri musik Indonesia gitu kan ya, si Raim Laode misalnya.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

di The Ultimate Soundtrack, bakalan bahas grup rock pemenang Grammy, Evanescence, yang lagi-lagi ngisi original soundtrack movie. Sebelumnya kan udah ngisi OST Devil May Cry. Nah, sekarang bareng Kayflay, Evanescence ngisi buat OST film World of John Wick, Ballerina, yang judulnya Fight Like a Girl. Fight like a girl, take this world. Kayflay juga ikut nulis lagu ini. Kayak di liriknya, I'm going in for the kill. Lagu ini ngegambarin semangat seorang perempuan yang kuat dan penuh emosional buat balas dendam. Yang makin ditegasin lagi, bau-bau dendamnya berasa tidak ada ampun bagimu lewat lirik Time to pay for what you started, who's sorry now.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: You are listening to DJ FM Surabaya.
3: Hey, I'm Grace Getting Crumbs.
2: This is The Hit Song.

Karena kalau harus ditanya, can you feel the love tonight? Seperti lagu dari Simple Plan yang lagi kamu dengerin sekarang ini, Esther. Well, I must say yes, I do feel the love tonight and I just can, gitu loh ya Esther tuh ya. Karena ada salah satu pendengar aku yang mau membagikan ceritanya di Kringsa or Share deh. Tapi berhubung ini adalah detik-detik terakhir ya Esther ya. Jadi kita bacain aja lewat chat, oke? Okay? Ceritanya cukup seru nih youngsters, karena pernahkah kamu ada di titik happy banget, bukan karena hal yang besar tapi cuma sekedar hal-hal yang sebenarnya nih youngsters ya, bisa bikin kamu happy kalau kamu tuh bersyukur banyak-banyak. Jadi nih pendengar aku katanya excited banget kak di jam-jam menuju pulang yang kayak gini nih. Aku tuh punya bayangan gak sabar bentar lagi bakal dijemput. Dijemput sama siapa? Ini yang bikin aku langsung merenung sejenak gitu ya Esther. Karena rasanya udah lama banget dari terakhir kali Kiki tuh dijemput sama orang tua. Nah pendengar aku nih katanya bakal dijemput sama ayahnya gitu sepulang kerja. Nah ini nih posisinya udah kerja tapi dijemput sama orang tua, which udah lama banget enggak gitu ya. Dan akhirnya bikin dia ngerasa excited, gak sabar, dan juga somehow ada sedikit terharunya gitu. Yang juga sebelum diceritain kenapa pun aku tuh totally get it gitu loh ya. Kalau harus memasukkan sedikit perspektif aku di sana gitu ya, aku merasa dijemput orang tua ketika udah kerja tuh kayak sebuah kelangkaan aja, kayak nggak biasa gitu kan ya yang Starsia. Dan well, versinya pendengar aku sore hari ini katanya dijemput karena emang tiba-tiba dicat aja gitu sama ayahnya, dibilang ayo yuk, hari ini ayah lagi lewat jalan yang gak jauh dari kantornya, kamu boleh gak ayah jemput kamu? Terus dengan senang hati pendengar aku ini bilang mau banget dong ya gitu. Yang bikin dia ngerasa seneng, excited, dan atau bahkan terharu tuh youngsters ya, karena mengingat kalau dulu pas sekolah gitu ya youngsters lagi mau pulang pasti langsung hubunginya ayah, pasti pengennya dijemput sama ayah gitu. Karena kalau dijemput sama ayah itu nanti di back seat of the car itu bakal dibawain sesuatu, pasti kaki kiri pasti ada makanan, mungkin nasi atau bahkan makanan yang katanya tuh ayah lewatin dalam perjalanan ke sekolahnya kamu gitu. Terus habis itu belum lagi ada momen-momen akhirnya aku tuh bisa sharing sama ayah aku, bisa cerita-cerita hari ini tuh been good, been bad, aku ngalamin ini, aku ketemu sama teman kayak gini-gini-gini. Dan akhirnya itu adalah perasaan yang sama yang mungkin dirasain aku pas masih aku kecil. Akhirnya ada kesempatan lagi ya dijemput sama ayah. It's so precious and something that I will cherish in my back of my mind forever. Katanya ini bakal aku inget terus, jadi satu memori yang menyenangkan terus aja deh buat aku. Ikutan happy ya pastinya. Ikutan apa ya, ikutan ini juga merasa kalau bersyukur juga gitu. Ternyata orang tua kita tuh sampai di usia kita yang sekarang yang bahkan udah kerja ini masih peduli, masih mau menyisihkan sedikit waktunya dan bahkan mengingat kita as someone yang mungkin masih kecil terus aja gitu. Sampai ada ucapan, sampai ada pertanyaan, mau dijemput enggak? Maksudnya kalau kita udah gede gitu kan dia ada gengsi-gengsinya gitu. Tapi berbeda dengan ayah kamu yang masih mau, masih nanya kamu hari ini pulangnya naik apa dan mau dijemput atau enggak. Manis banget ya cerita untuk Ring Social Day hari ini. Dan semoga hangatnya cinta dari papa, dari ayah ini nembus
sampai ke kamu yang lagi dengerin, yang mungkin sekarang aku gak ngerti ya lagi berkegiatan apa, entah baru siap-siap mau pulang, entah juga mungkin sedang ada di jalan. Semoga bikin kamu yang dengerin juga ikutan kebawa energi yang positifnya, ikutan juga apa ya, kepikiran untuk refleksi diri aja, untuk kedepannya bisa lebih bersyukur sama hal-hal yang simple kayak gini. Dan kalau mengingat perjuangan orang tua tuh rasanya gak bisa jauh-jauh gitu ya. Yang start sama satu lagu dari Bruno Mars yang mungkin emang konteksnya tuh lumayan romantis ya. Tapi when it comes to cerita yang baru aja kamu dengerin di Kering Social Day hari ini, well, I think boleh juga gitu dibilang orang kayak sosok papa, sosok ayah yang menyempatkan sedikit waktunya itu adalah orang yang would risk it all for you gitu. Yang kali ini bakal Kiki puterin juga yang star sekaligus untuk menutup Sunset Vibes yang kali ini. Karena sadly, kalau lihat jamnya nih, kita udah gak bisa lama-lama lagi. Jadi kita sambung keseruannya di program dan jam yang sama besok yang stars ya. Sambil jangan lupa untuk terus stay tune dengerin di JFM, karena meskipun Kiki harus pamitan, playlistnya bakal terus nemenin kamu. Ditambah lagi kalau kamu tetap stay tune sampai jam 10, dari jam 8 bahkan, itu ada DJ Febi yang siap nemenin kamu dengan lagu-lagu Jepang, Korea favoritnya kamu yang stars. Well, this is time for me to sign in out. Jangan lupa pokoknya ya, kamu bisa dengerin lewat radio konvensional 94,8 FM, bisa juga di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. And don't forget, kamu ceki-ceki social media kita, especially di Instagram @djfmsurabaya, karena aku spill di sini ya yang search, lagi ada jajanin, beneran deh, lagi ada giveaway spesial buat kamu ya. Siapa tahu kamu adalah orang-orang yang beruntung itu, buruan geras cepin cek ada apa sih emangnya Ki. Kabarin ya kalau udah ikutan yang stars, karena pengumumannya bakal ada di program Sunset Vibes hari Kamis besok. And once again, it's time for me to sign out, I guess it's final now. So see you, and also bye bye yang stars.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Masters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Di pertandingan final FIFA World Cup 2026, Spanyol berhasil menjadi juaranya. Gak cuma jadi juara yang nerima Piala Dunia aja, tapi sekaligus juga pecahin 3 rekor dunia di Piala Dunia 2026. Yang pertama, jadi tim yang kebobolan paling sedikit, yaitu 1 gol. Terus yang kedua, rekor tak terkalahkan terpanjang di laga internasional kompetitif putra, yaitu untuk 38 laga. Yang ketiga, atau yang terakhir, Spanyol juga dapat rekor clean sheet atau mencegah kebobolan ke gawang terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu 7 kali. Jadi apa Spanyol tim pilihan kamu dari awal atau udah ngeprediksi aja kalau yang bakal menang di tahun ini adalah Spanyol?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, masih lama tau mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, sekarang aku telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa-apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE, di mana orang yang ngebuka

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: by DJ FM.
1: Vokalis The 1975, Matty Healy, resmi menikah dengan Gabriel Bechtel. Mereka resmi mengikat janji suci di hari Sabtu, tanggal 19 Juli kemarin, Youngsters, di Castel Delago, Hollywood Hills. Acara yang digelar sederhana ini cuma dihadiri keluarga sama sahabat terdekat aja, yang rata-rata pada pakai baju hitam nih semuanya. Congrats deh to the new Mr. and Mrs. Healy.
0: DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
4: Jawa. Okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita salat, buat kita buang air gitu gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Udah aku coba lah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
4: Orang nimba air.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
2: Kepala Pundak Kerja Lagi.
1: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lu Tesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi. Ultimate Soundtrack.

0: manhã até a beira do passante. A tal mal, mano, roto, tchau.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM.
2: Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars?
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun

0: tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: Nutup jalan buat nikahannya, Taylor Swift rela bayar 2,5 miliar rupiah. Yes, pernyataan ini disampaikan langsung loh yang star sama wali kota New York yang menjawab kritikan masyarakat sekitar karena imbas penutupan jalan di sekitar lokasi pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce di Madison Square Garden, New York. Gak cuma acara pernikahannya aja ya yang tertutup yang star, sejalan raya-jalan rayanya ternyata juga ditutup.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight
2: by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Day 4.8 di Ultimate Youngsters Radio. Ayo Youngsters, selamat malam, balik lagi sama Feby di J-K-Pop. Ya, seperti biasa ya, di hari Selasa ini wajib banget buat selalu happy kiowo ya Youngsters. Karena hari Selasa yang katanya full of love itu, love-nya ke siapa sih sebenarnya? Ke diri-diri dulu lah ya Youngsters. Pokoknya hari ini wajib banget buat seru-seruan ya, setiap harinya Youngsters sampai jam 10 malam sama Feby. Jadi siapin playlist Jepang Korea favorit kamu. Jangan kemana-mana Youngsters.

0: 그 빵 거래야 파퍼리모. 2009년생.
1: 맞아요.
0: 나도 인포터 분이 뒤집은 거야. 니가 이런 지게 보고 아재.

Therefore, my ideal Ultimate Youngsters Radio. Yes, after light youngsters udah ngebuka malam Selasa ini. Ayo balik lagi sama Baby Youngsters di J-K-Pop. Tentunya yang selalu setia buat nemenin kamu dengerin lagu Jepang, Korea, dan ngobrol seputar dunia Korea dan Jepang bareng Baby ya, sampai jam 10 malam. Jaljine Youngsters, aku harap Jaljine ya hari ini. Meskipun hari Selasa memang belum menyentuh di akhir pekan gitu kan ya Youngsters, kalau ngomongin akhir pekan itu rasanya baru aja kemarin gitu kan ya, hari Sabtu sama Minggu, tiba-tiba udah Senin lagi, Selasa, Rabu, waduh. Pokoknya ya setiap harinya kita harus ada ceritanya, ada semangatnya yang tetap menyala ya Youngsters. Pokoknya buat yang hari ini seharian sibuk kerja gitu kan, sibuk memulai aktivitas sekolah lagi, ngerjain tugas-tugas lagi, dan yang kuliah kan lagi masih libur nih, atau yang lagi ngurusin berkas-berkas sidangnya, tetap harus kuat ya yang kamu lakukan hari ini. Semoga semuanya segera usai, dan malam hari ini kamu wajib buat santai dulu ya, ambil nafas dulu, ditemenin sama lagu-lagu Jepang Korea favorit kamu tentunya, yang bisa banget sekarang juga kamu request lewat WhatsApp di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja cek instastory kita di @djfmsurabaya. Seperti biasa Youngsters, ada question box-nya, tinggal kamu isi deh nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu yang relate sama hari Selasa kamu. Pokoknya hari ini wajib santuy sejenak ya, di tengah kedar-derdoran hari ini sampai nanti jam 10 malam, ditemenin sama lagu favoritnya kamu Jepang Korea, dan update-update terbaru ya dari Korea dan Jepang. Pokoknya gak boleh kemana-mana, duduk manis di sini temenin Feby ya yang terus sampai jam 10 malam di 94,8, atau kamu bisa banget buat streaming di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming digital kita On Ears, ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada Youngsters. Jangan kemana-mana ya.

throwback ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka, DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen throwback ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

0: Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian di tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: 마시디 Thumbnail Sofibi Youngsters di 94,8 di Java Surabaya. Yes, hari ini ada kabar yang ngebuat Yuna alias Fansia Ayu ini tuh agak sedih ya. Yang terbaru kali ini dari Mbak Ayu bukan tentang comeback, tapi menunda comebacknya dan menunda konsernya Youngsters. Karena ada sebuah hal yaitu Youngsters, terutama ini menyinggung tentang kondisi kesehatan dari Ayu yang dari beberapa bulan ini gitu ya. Tapi sebelumnya harusnya dijadwalin September itu si Ayu itu harus comeback, tapi karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk, akhirnya karena gangguan saluran telinga ya Youngsters, yang mempengaruhi pendengaran dan ngebuat si Ayu ini tuh gak nyaman, terutama waktu nyanyi dan ada di lingkungan yang harus bising, yang bising itu tuh gak bisa gitu Youngsters. Jadi dia memutuskan untuk menunda dulu konser dan menunda comebacknya kali ini biar lebih fokus untuk menjalani proses pemulihan, terutama karena tentunya perilisan album terus konser itu kan harus benar-benar ekstra ya yang serius, kegiatan-kegiatan yang harus dia lakukan. Tapi di sisi lain dia juga harus berjuang buat ngelawan penyakitnya ini, gangguan pada saluran telinga yang benar-benar mempengaruhi keseharian dia sebagai penyanyi ya yang serius tentunya. Dan penundaan album ketujuh dari si Ayu ini tuh tentunya juga nyambung buat nunda rangkaian konsernya. Jadi lewat pesan buat para penggemarnya, Ayu bilang dia bakalan secepatnya buat pingin tampil dalam kondisi yang terbaik. Jadi sampai saat ini jadwal baru buat comeback dan konser masih belum ada secara resmi diumumin bakal comebacknya kapan, bakal ada tur konsernya kapan lagi. Tapi untuk kali ini kita doain bareng-bareng ya yang seru, semoga Ayu bisa segera pulih dan kembali menyapa para penggemar dengan kondisi yang sehat, karena kesehatan itu jadi kunci dan prioritas utama kita semua ya Youngsters. Amin, cepat sembuh ya Mbak Ayu. Aduh, jadi ikut sedih ya Youngsters, padahal Mbak Ayu tuh segalanya ya. Cantik iya, imut iya, pinter nyanyi iya, semuanya deh pokoknya dibawa sama Mbak Ayu. Dan malam hari ini aku juga mau menyapa kamu Youngsters yang mungkin harinya juga gedebak-gedebuk. Jadi kasih tahu baby, hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa yang relate banget sama hari Selasa kamu Youngsters. Jangan lupa ya buat selalu menyayangi diri kamu sendiri. Tuh, di hari Selasa ini kita kan harus menggaungkan katanya Selasa full of love itu love yourself dulu ya Youngsters. Terus hari ini aku mau menyapa si Fabian yang kayaknya udah gak sabar banget gitu kan ya. Bisa-bisanya nyambungin judulnya si Fujikaze nih, Comet and Gold,

katanya itu Comet bisa jadi sebutan buat fanbase-nya Coboy Junior. Bisa banget ya. Iya memang, itu kan dulu ya. Dan sampai sekarang Comet juga masih bersatu dan bersama ya, youngsters. Terus ada juga dari si Renon, mau dengerin lagunya Reiko kali ini yang Mada. Ada juga si Kalaila yang katanya nitip salam buat Evan. Evan yang mana dulu nih ya? Katanya jangan lupa makan. Oke, siap, kata si Evan mah. Terus hari ini mau dengerin lagu yang Overflow. Ada si Aki yang menyapa aku hari ini, mau dengerin lagunya Yeonjun Ice Cream. Samaan kayak si Fahmi nih yang terus malam hari ini juga request lagunya Yeonjun Ice Cream. Dan salam buat teman-temannya semuanya, katanya semangat ditemenin sama tumpukan tugas buat besok Rabu. Semangat olahraga padel basketball. Waduh, banyak banget nih olahraganya. Tetap semangat dan juga kesehatan ya. Terus ada Kanara juga hari ini yang request lagu dari si Kaiju Girl yang dari Metanic Youngsters. Ini adalah salah satu opening and name Kaiju Girl Caramelis Youngsters. Dan ini katanya ceritanya cewek asap apa malu yang jatuh cinta sama cowok populer di kelasnya. Wah, ini ngebuka masa-masa sekolah ya, Youngsters. Pas lagi sama si cowok itu, dia tuh lagi deg-degan terus bawaannya. Sampai-sampai kalau udah mentok nih deg-degannya, tubuhnya tuh bisa berubah jadi kaiju. Wah, jadi ada banyak banget gitu kan ya perubahan-perubahannya. Cocok nih buat cowok sama cewek yang lagi masa kesmaran gitu ya kan. Oke, Kak Nara, thank you rekomendasinya. Nanti Feby bakal puterin lagu opening anime ya. Ada juga dari Kak Farhan yang hari ini gabungan mau dengerin lagu dari Miss Green Apple Brand New. Satu-satu semuanya bakal Feby amanin di All Stars. Ada juga dari Magi yang gabungan mau dengerin lagu Zodiac Our Days. Semuanya sudah Feby amanin. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. This is Ice Cream buat malam hari ini dari Yeonjun buat kamu All Stars.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

0: Serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Masih di Top Lensome Baby Youngsters di 94.8 DJ FM Surabaya. Dua lagu yang bikin hari Selasa ini berbeda ya Youngsters. Langsung disambut sama J-Mate Metal hari ini ya. Dari requestan dari Kak Farhan sama Kanara sudah menemani hari Selasa ini Youngsters. Sekarang giliran kamu dong kasih tahu Baby playlist Jepang Korea favorit kamu yang relate sama hari Selasa kamu ini yang seperti apa Youngsters. Kasih tahu sekarang juga lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau lewat WhatsApp bisa gak sih Feb? Bisa banget, langsung aja deh kasih tahu juga di 081-888-0948. Mari kita ceki yang request di Instagram kita @djfmsurabaya. Kalau request gimana? Kalau di Instagram Feb tinggal ceki story terbaru kita, ada question box di situ Youngsters. Kamu tulis aja nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Kayak dua bestie hari ini yang gercep banget gabungan dan gak pernah absen ya. Lagi-lagi mau dengerin lagunya Be First yang Doesn't Really Matter. Terus ada juga dari Si Only mau dengerin lagu dari Jaehyun yang Unconditional. Ada juga dari Si Torotoro mau dengerin lagunya Riko Mada. Ada juga dari Si Berian mau dengerin lagunya Sakurazaka yang What's Kazoku. Terus ada juga dari Tama mau dengerin lagunya Number I yang Back Life Youngsters. Ada juga dari Kaperenko Beat seperti biasa. Mereka berdua selalu samaan janjian nih requestannya. Mau dengerin lagu King and Prince yang Wild for Lily. Kalau dilihat-lihat banyak banget hari ini yang mau dengerin lagunya Sakurazaka, yang mau dengerin lagunya King and Prince, sama tidak lain tidak bukan mau dengerin lagunya Number I. Satu-satu semuanya udah Feby amanin. Jadi buat kamu malam hari ini yang juga bingung mau dengerin lagu Jepang Korea apa, tentukan pilihan kamu sekarang, gak usah bingung-bingung, ikutin kata hati kecil kamu aja ya Youngsters. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an? Beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Tamago.
3: 本当に卵。
2: 卵なの？卵じゃないよ。卵。全然卵じゃない。卵。

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: 이니디아 브리타 terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Masih di Tonel Sofibi di 94,8 di JFM Surabaya. Kita geser terbang ke Jepang, youngsters. Ada kabar yang cukup unik nih karena lagi rame banget dibahas di media sosial. Karena ada sekilas foto nih, youngsters. Sebenarnya bisa dibilang kalau kamu sekilas ngelihat foto-foto yang lagi rame diperbincangkan ini, yaitu kayak pemotretan fashion biasa. Tapi ternyata youngsters, itu adalah foto-foto yang diambil beberapa menit setelah para pegulat turun dari ring. Jadi itu semua adalah wajah-wajah dari para pegulat atau Sukeban World Youngsters. Ini adalah liga hiburan di Jepang yang mempergabungkan ya, memadukan antara gulat profesional sama fashion, musik dan nuansa manga. Jadi mereka semua berdandan youngsters, benar-benar nyeleneh-nyeleneh sih bisa dibilang, karena mereka kayak ke cosplay gitu. Dan nama Sukeban sendiri ini berasal dari istilah Jepang yang dulu dipakai ya buat sekelompok siswi pemberontak di era 1960-70an. Di Sukeban World Youngsters, setiap pegulat itu punya karakter, kostum, sampai latar cerita kayak tokoh dalam manganya sendiri. Jadi pertandingan ini tuh bukan tentang menang atau kalah, tentang kuat atau lemah, tapi menyuguhkan atau ngasih sebuah pertunjukan yang penuh cerita dan aksinya. Dan di cerita yang mereka buat di Los Angeles ini, seorang fotografer berhasil mengabadikan semua wajah para pegulat itu sebelum dan sesudah bertanding. Dan hasilnya ngasih sebuah kontras yang menarik ya, stars. Karena penampilan yang rapi, glamor waktu masuk arena itu berubah ketika wajah yang dipenuhi sama keringat, riasan itu mulai luntur. Sampai bekas-bekas pertarungan itu tuh kayak gitu yang stars. Tapi unik ya, karena di Jepang olahraga seni itu semuanya disatuin jadi satu sama budaya popnya, bisa dikolaborasikan jadi sebuah hiburan yang benar-benar beda. Bayangin nih, kamu udah berjam-jam make up yang benar-benar make upnya tuh berkarakter gitu, karena kamu harus bertanding di ring, youngsters, hilang semua tuh karena keringat. Bayangin aja, nggak usah pakai micellar water ya.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Yesters, aku udah rekomendasi ini buat kamu yang mau datang di sebuah acara yang tentunya ngebuat kamu jadi tempat bertumbuh dan sharing nih. Karena sehat dan sukses itu adalah sebuah pilihan gitu kan ya. Kalau kamu pilih yang mana nih? Karena kamu harus memilih yang terbaik, datang dan buktiin langsung gitu ya, buat hadir di salah satu acara yang namanya Business Opportunity Sharing. Ini adalah sebuah seminar yang ngebahas tentang kesehatan dan peluang bisnis, youngsters, bareng sama pembicara yang telah punya pengalaman dan pencapaian yang nyata. Ingat, ini bukan sekedar seminar tapi motivasi. Sharing langsung sama motivator Dr. Jace Kim Youngsters. Ini udah terbagi, dan dia itu udah berbagi edukasi dan menginspirasi banyak orang di berbagai negara, termasuk di kota-kota Indonesia, buat ngebangun kesehatan dan tentunya ngebangun relasi juga yang terus lebih baik dan ngebuka peluang menuju kesejahteraan. Hari Rabu, tanggal 22 Juli, jam 6:30 di kantor For Life Surabaya, gedung Japva Indoland Tower 2, lantai 10, Jalan Panglima Sudirman, nomor 66-68, Surabaya. Langsung daftarin diri kamu lewat WhatsApp di 081938104x2. Gratis! Kuotanya tapi terbatas, jadi langsung daftarin diri kamu dan sampai jumpa di sana, youngsters.
1: Tenang, youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo. Yuuu!

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Cheeky Class si Jukamita.
1: Kalau ngomongin tentang soal budaya gulat gitu ya, yang terus tadi kan sudah tersenggol dikit gitu kan, ngebahas tentang sukeban atau gulat yang dipadu-paduin sama yang namanya fashion dan jadi hiburan gitu kan ya. Ternyata dunia gulat di Jepang itu banyak banget tuh yang terus yang punya nilai budaya yang menarik. Salah satunya adalah semangat Bushido. Ini adalah kode etik para samurai dari ratusan tahun lalu yang ngajarin tentang nilai-nilai keberanian, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan yang paling penting adalah ngehormati orang lain, youngsters. Meskipun di zaman sekarang samurai itu udah lama berlalu gitu kan, ya udah nggak jarang banget gitu kan didengar, jarang banget juga muncul youngsters, karena nilai Bushido sendiri ini tuh masih tetap ada loh di banyak olahraga Jepang, di banyak cabor termasuk gulat. Meskipun itu gulat profesional atau gulat hiburan, bagi para atlet kemenangan memang penting ya kan, harus ya, namanya pertandingan selalu ada menang dan kalah, tapi kemenangan itu sangat

sangat-sangat penting. Tapi buat ngejaga sikap dan ngehormati lawan itu juga dianggap sama berharganya, Youngsters. Nilai itu yang terlihat juga lewat budaya yang disebut Rei. Ini berarti sopan santun atau rasa hormat. Makanya sebelum bertanding nih, para atlet itu biasanya memberikan salam dulu, Youngsters, satu sama lain, terutama pada wasit juga. Dan setelah selesai, mereka juga menunjukkan rasa hormat terlepas dari siapa yang menang dan yang kalah. Itu wajib ya hukumnya. Bahkan ketika pertandingan berlangsung nih, semuanya kan penuh aksi tuh, dar-dar-dor banget. Di balik semua itu tetap ada aturan tak tertulis buat saling menghargai. Filosofinya sederhana, lawan bukanlah musuh tapi orang yang ngebantu kita buat terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Jadi buat masyarakat Jepang, sebuah pertandingan ini tuh bukan cuman soal mencari pemenang yang stars, tapi tempat buat ngasih tunjuk nih karakter, kedisiplinan, dan rasa hormat. Dari nilai-nilai ini itu yang ngebuat budaya Jepang di olahraganya itu punya ciri khas dan dihormati banyak orang di seluruh dunia. Gimana? Ya, Youngsters, kamu tertarik buat ikutan cabur olahraga Jepang?

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Yah, gak kerasa banget ya, Stars. Udah 2 jam aja Feby nemenin kamu DJ K-pop. Dari jam 8 sampai jam 10 malam, ini adalah waktu yang sangat-sangat padat dan kayaknya cepet banget gitu kan ya. Ya, Stars masih kurang aja rasanya. Tapi tenang, besok kita ketemu lagi tentunya di program dan jam yang sama DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam yang tetap setia nemenin kamu, ya, Stars. Feby gak kemana-mana, tetap duduk manis aja di sini, ya kan? Jadi, pokoknya kamu wajib banget juga buat dengerin terus DJ FM Surabaya di 94,8 atau kamu bisa banget tuh tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau langsung aja ceki streaming kita yang Stars on Ears ada di Play Store maupun App Store kamu biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. On that end, gue mau ucing gue ya, selamat istirahat, ciao, ciao, annyeong.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

0: by DJ FM.
1: Warga di Kecamatan Pintu, Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang start dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya, sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM. Desa Made Rita Kusuma Dewi, atlet panjat tebing Indonesia ini berhasil nyumbangin medali emas buat Indonesia di ajang World Climbing Series Krakow, Polandia. Dan ini adalah kali kedua Desa Made dapat medali emas setelah tahun sebelumnya juga menjadi juara di ajang ini, ya Stars. Desa Made berhasil unggul dari perwakilan tuan rumah Polandia dengan catatan waktu 6,54 detik. Nah, setelah perlombaan selesai, Desa Made yang diinterview oleh media setempat ngaku ngalami kendala sebelum berangkat ke Polandia. Jadi atlet kelahiran Buleleng ini bilang kalau pemerintah tidak mendukung keberangkatan ke kejuaraan dunia panjat tebing itu, ya Stars. Gimana nih menurut kamu?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day after?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik
3: terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Paul McCartney membawakan lagu hits The Beatles berjudul I Want to Hold Your Hand secara live untuk pertama kalinya dalam 60 tahun hidupnya ini. Untuk dibawain di acara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce tanggal 3 Juli 2026 kemarin. Kabarnya, personel The Beatles ini naik ke atas panggung acara pernikahan yang dihelat di Madison Square Garden itu yang stars sebagai kado pernikahan untuk Swift dan juga Kelce. Karena tamu-tamu yang datang kan gak boleh nih bawa kado, jadi kadonya adalah nyanyi aja. Aduh, tapi tetap ya, gemes gitu. Masa gak ada sih spill-spillan acara mereka sedikit pun? Jujur, netizen penasaran nih.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sabri.
5: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yakinet Youngsters Radio.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: by DJ FM.
1: Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office, dimana kalau dikalkulasiin, pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ren, kamu ingat gak sih omongan Didi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusaha hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sededam-dedamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: The Lantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really?

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

cuma jadi pengisi soundtracknya aja. Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Di pertandingan final FIFA World Cup 2026, Spanyol berhasil menjadi juaranya. Gak cuma jadi juara yang nerima Piala Dunia aja, tapi sekaligus juga pecahin 3 rekor dunia di Piala Dunia 2026. Yang pertama, jadi tim yang kebobolan paling sedikit, yaitu 1 gol. Terus yang kedua, rekor tak terkalahkan terpanjang di laga internasional kompetitif putra, yaitu untuk 38 laga. Yang ketiga, atau yang terakhir, Spanyol juga dapat rekor clean sheet atau mencegah kebobolan ke gawang terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu 7 kali. Jadi apa Spanyol tim pilihan kamu dari awal? Atau udah gak prediksi aja kalau yang bakal menang di tahun ini adalah Spanyol?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: goals.
1: DJ FM. Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
2: Kamu gak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
3: Gak usah, ntar daripada ribut atau malah gak enak-gak enakan. Udah gak apa-apa, biarin aja.
2: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
3: Gak usah.
2: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
4: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih? Semakin

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most
0: Ultimate
1: iconic Soundtrack. Music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Benar-benar Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really? On BTS.

0: Vokalis The 1975, Matty Healy, resmi menikah dengan Gabriel Bechtel. Mereka resmi mengikat janji suci di hari Sabtu, tanggal 19 Juli kemarin, yang stars di Castel de Lago Hollywood Hills. Acara yang digelar sederhana ini cuma dihadiri keluarga sama sahabat terdekat aja, yang rata-rata pada pakai baju hitam nih semuanya. Congrats deh to the new Mr. and Mrs. Healy.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi Youngsters. Selamat banget hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Ada di Bia nemenin kamu live dari Cetandui 14 Surabaya, dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Gimana pagi hari ini? Semangat ya buat memulai hari. Paginya udah cerah banget, jadi kamunya juga jangan loyo Youngsters. Plus juga Dewi bakal kasih lagu-lagu mantap buat kamu. Lagu-lagu yang kalau udah dari lagu pertama tadi cukup merepresentasikan kalau pagi hari itu adalah lagu-lagu throwback ke tahun 2000-an. 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Langsung aja gaskan kira-kira lagu rekomendasi apa yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini. Dan ada sesuatu yang mengejutkan apa dari DJ FM buat kamu. Nanti Dibi bakal bahas semuanya ya Stars. Tapi gak cuman itu, Dibi juga punya pertanyaan nanti ya di Tebak Cepat. Pertanyaannya seputar apa? Ditungguin aja yang Stars nanti. Pertanyaannya seputar apa di Tebak Cepat The Morning Crew. Dan selain itu juga nanti Dibi bakal ngajakin kamu untuk pilih ya di back to back song, di mana ada dua musisi yang bakal Dibi battlein. Nah, masing-masing musisi punya dua lagu buat jadi closing di The Morning Crew. Kira-kira siapa sama siapa ya yang Dibi battlein, dan kenapa mereka berdua Dibi battlein? Nah, jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya cuma di The Morning Crew. Nanti Dibi juga bakal update untuk info traffic yang ada di beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan pantauan kamera CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Ketemuan dulu sama satu single yang juga ngehits banget di era tahun 2010 nih yang Stars. Ada Guy Sebastian barengan sama Evie, Who's That Girl?

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Frisian Flag bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Frisian Flag bendera kental manis dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Frisian Flag bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
5: Sarapan makin nikmat dengan Frisian Flag kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih
6: nikmat.
5: Frisian Flag kemasan baru. Yuk beli sekarang!

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Satu single coming from Justin Timberlake, Jay-Z. Barusan aja dikasih buat nemenin pagi kamu hari ini yang stars ya. Dan Dibi mau sapa-sapa juga buat yang barusan aja gabungan nih di WhatsApp kita di 081-888-0948. Buat kamu yang belum merapat, buruan merapat sekarang juga yang stars. Dibi siap nemenin kamu sampai nanti jam 9 pagi ya. Aku mau sapa dulu ada Kak Kiftia yang ada di Prigen nih. Hai hai Kak Dib, selamat pagi. Selamat pagi. Mau dong diputerin lagunya 4 Minute-nya Madonna barengan sama Justin Timberlake. Wah ampun, sorry Paul. Ini aku bacanya kayaknya terlambat ya setelah memutarkan Justin Timberlake yang barengan sama Jay-Z kayaknya. Mungkin boleh kali ya tuker Kak Kiftia ya. Boleh tuker sama lagu yang lain deh. Boleh ya. Terbuka kesempatan untuk mau tuker sama lagu yang lain ya. Mungkin juga lagi on repeat di playlist yang Kak Kiftia, atau yang mungkin lagi seneng banget didengerin, yang bisa nambah semangatnya Kak Kiftia mungkin untuk menjalani hari Rabu yang penuh dengan semangat ini gitu ya. Selamat siaran buat Kak Dibi dan selamat pagi aja untuk semuanya. Makasih Kak gitu. Oke deh, siap. Ditunggu lagunya. Ini udah kasih rekomendasi lagu baru ya, I Adore You. Ditunggu aja lagunya, oke? Okay? Terus juga aku mau sapa ada Kakak Haruko yang pagi hari ini juga udah gabungan bareng sama Dibi. Mau cerita nih dia nih. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Aku mau cerita masa liburanku sebentar nih, boleh. Jadi dia udah ngirimin beberapa foto nih yang stars. Foto beberapa burung gitu ya, yang nampaknya ini adalah foto waktu dia lagi jalan-jalan ke Bonbin, alias ke kebun binatang Surabaya. Ada cerita unik pas aku lagi di Bonbin, kata Kakak Haruko. Apa tuh? Jadi pas aku di kandang rusa, aku gak ngeh kalau ada baby rusa baru lahir. Tapi aku gak dapat fotonya. Tapi lucu banget kok baby rusanya. Udah sih aku liburannya kesana aja. Oh sama ke Gresik juga. Aduh gemes banget, gak ngebayangin ya. Entahlah, menurut Bibi baby-baby animal gitu ya, anak-anak binatang itu kayak lucu banget gitu ya. Kayak anak sapi itu lucu juga gitu kan. Kalau kita ngelihat ada anak kucing juga lucu. Ini anak rusa. Yang jujur ngebuat aku tuh sebenarnya ngelihat anak-anak animal kayak gitu ya, yang stars itu kayak mereka barusan banget dilahirkan, beberapa jam kemudian dia udah langsung bisa jalan ya. Jadi bisa dibilang tuh manusia nih yang kayaknya emang paling lama gitu proses jalannya, baru 6 bulan, 7 bulan, bahkan 1 tahun ya yang stars ya. Masih itu pun aja masih ditetah atau masih dipegangin. Tapi kalau anak animal nih kayak berapa jam kemudian udah bisa langsung jalan loh. Gitu loh, keren banget ya adaptasinya di lingkungan tuh benar-benar setangguh itu. Terima kasih untuk ceritanya, seru banget. Ini ada foto-fotonya juga, aku liatin satu-satu jadi kayak pengen ke Bonbin juga. Karena udah lama banget nih ya ke Bonbin ya. Aduh, gemes banget ada foto rusaknya juga nih di sini nih. Thank you Kakak Haruko udah sharing untuk cerita liburannya ya kemarin ya. Terus juga aku mau sapa ada Kakak Sylvia Putri. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Aku mau request lagu barunya Kenris yang judulnya Semesta dong. Lagunya pas banget nih buat menemani pagi dan mengawali hari dengan hati yang lebih tenang. Semoga bisa diputerin ya Kak. Salam buat semua youngsters dan titip salam untuk keluarga saya di Semarang. Terima kasih. Thank you banget untuk requestannya. Ini ada Kak Sylvia, tapi sayang banget kalau requestan lagu-lagu dari para idol nanti bisa di jamnya DJ Hans ya, di jamnya yang stars ya. Dan sekarang aku mau puterin dulu satu single yang udah ada di playlist Dibi untuk pagi hari ini. Sebelum nanti Dibi bakal puterin lagu rekomendasi dari Kak Kiftia yang ada di Prigen ya. Nanti Dibi bakal puterin satu-satu, tapi yang pasti nih youngsters, untuk mengawali hari tidak lain tidak bukan kita pasti butuh sesuatu yang namanya kafein ya. Asupan kafein itu udah pasti kita butuhin banget. Asupan espresso. Gimana? Udah siap buat ngopi? Tapi buat yang kena asam lambung, jangan coba-coba ya ngopi pagi-pagi ya. Ngopinya cukup dengan ngedengerin lagu dari Sabrina Carpenter aja.

satu single spesial rekomendasi dari Kak Kiftia yang ada di Prigen ya, udah diputerin buat pagi hari ini. Semoga menambah semangatnya Kak Kiftia buat menjalani kegiatan dan juga aktivitasnya hari ini ya. Dan pastinya buat menambah semangat kamu juga nih, yang Stars Dibi punya kabar yang ini menurut Dibi penting banget ya. Dimana kita udah upload nih yang Stars di Instagram kita @djfmsurabaya, yaitu tiket jajanin nonton yang namanya adalah Timeless Project Tour yang mendatangkan Doni Sibarani dan juga Bams. Jadi dua musisi ini tuh menurut Dibi adalah musisi yang cukup ikonik, menggambarkan tahun 2000-an gitu ya, musisi-musisi Y2K gitu yang Stars. Nah, kira-kira apakah kamu sudah ngecek tuh di situ yang Stars di postingan terbaru kita @djfmsurabaya? Kalau belum ngecek, buruan dicek sekarang juga, karena kamu punya kesempatan untuk

dan juga mengkurasi gitu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di slide ketiga. Jadi baca dulu baik-baik yang stars, kira-kira ada yang terlewat atau enggak gitu ya. Jadi jangan sampai aja nanti ngamuk-ngamuk nih ke DJFM gitu ya. Kok nama aku gak ada di spinwheel atau kok bla bla bla bla. Karena kita sudah mengkurasi dulu. Walaupun jawaban kamu benar, tapi ketika kita cek kamu belum nge-follow atau belum nge-comment down, dan juga kamu mention teman kamu, ya sorry banget, itu harus terdiskualifikasi. Jadi pastiin kalau kamu udah baca dulu, ya baca dulu slide ketiganya yang stars. Kalau kamu udah, oh lihat, oh iya nih, udah bener nih semuanya nih. Ditungguin aja, besok akan ada spin wheel ya yang stars untuk menentukan siapakah kira-kira dua yang stars yang beruntung ini. Pastinya yang udah masuk, nama-nama yang udah masuk ke spin wheel itu yang udah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang udah kita buat ya. Ya, jadi gak boleh protes-protes lagi kalau misalkan namanya gak ada di spin wheel. Kok nama aku gak ada di spin wheel, gini. Ya karena kamu mungkin gak sesuai sama ketentuannya gitu ya. Jadi silahkan aja untuk dicek, karena besok pemenangnya dua yang stars yang beruntung bakal diumumin di jamnya Sunset Vibes barengan sama DJ Kiki. Jadi ditungguin aja kira-kira siapakah dua orang yang beruntung ini ya yang stars ya. Seru banget loh nyanyi-nyanyi lagunya. Ada band lagunya Samson gitu kan. Nah nanti kita bakal kasih lagu paling enggak ya setiap hari menuju ke tanggal 25 nih yang start. Kita bakal puterin paling enggak satu lah di The Morning Crew. Jadi buat kamu bisa ngafalin dikit-dikit gitu ya, lagu dari Ada Band dan juga Samson yang start. So buat yang belum ngecek, ngecek sekarang juga.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: The Ultimate Youngsters Radio.
3: DJ FM.
4: Youngsters, kamu masih ingat gak sama lagu yang ini?

throwback ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka. DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen throwback ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya.

Salah satu lagu dari ada band Youngstars yang cukup ngehits ya di zamannya gitu kan ya. Jadi ini buat pemanasan dulu untuk sebelum kamu datang ke Timeless Project Tour yang bakal mainin lagu-lagu era tahun 2000-an Youngstars ya. Ada Doni Sibarani dan juga ada Bams di sana. Pokoknya enggak ngerti lagu apa ya nanti bakal mereka bawain, tapi yang pasti Dibi mau ngajakin kamu untuk pemanasan dulu deh ya lewat lagu-lagu mereka yang cukup familiar, yang cukup ngehits di era tahun 2000-an gitu ya Stars. Sekarang sebelum Dibi bacain lagi yang udah gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948, aku mau cek dulu untuk beberapa titik di kota Surabaya apakah mengalami kemacetan berdasarkan pantauan kamera CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Ini titik yang pertama itu ada di Danau Unesa Youngsters, yang biasanya kalau sore di sini tuh cukup macet ya Youngsters ya. Tapi apakah untuk pagi hari ini macet juga? Ternyata kalau berdasarkan pantauan CCTV SITS Youngsters, ini di sini cukup lancar ya untuk lalu lintasnya. Dan aku suka banget sama cuaca ataupun juga sinar matahari yang ada di sini itu cukup golden hour gitu. Jadi golden hournya bukan cuma pas waktu sore aja, tapi pas pagi kayak gini tuh mataharinya cakep banget. Apalagi banyak ya di daerah di Danau Unesa ini pohonnya kan cukup rindang gitu. Jadi untuk jalan itu cukup tertutupi pohon dan bikin adem sebenarnya kalau di sini. Jadi buat yang lagi ada di daerah barat ya di Unesa Lida atau yang dari PTC mau menuju ke Wiyung atau mau menuju ke Lakar Santri, di sini kalau lewat Danau Unesa masih aman sih lalu lintasnya, masih belum ada titik kemacetan juga ya. Kita lanjut ke daerah Ciliwung, deket-deket sini aja dari DJFM Surabaya yang Stars, terpantau lengang, bahkan cukup bisa dilihat bahwa di sini sepi juga nih kalau misalkan di jam-jam segini ya. Jadi mungkin buat kamu yang ada di sekitaran Ciliwung masih aman banget untuk mau menuju ke daerah Darmo atau mungkin juga mau menuju ke arah Ayani gitu ya. Tapi kalau lewat Ciliwung, tapi kalau udah sampai ke titik Ayaninya, nah kita mau lihat aja dulu ya. Biasanya di sini kan Bundaran Waru tuh ya kalau titik-titik kemacetannya itu. Apakah untuk pagi hari ini di sekitaran Bundaran Waru di